0: Wartawan tim press lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka, mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet TNI Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas bagian tim press demi kemajuan bangsa dan negara.
1: Kalau untuk merah putih, kita harus terima dan nggak pakai alasan. Untuk merah putih harga mati.
2: Itu pas siapa? Pak Seskap. Terus jawaban dari pertama kali Bapak lemparkan Pak Seskap pada saat tawaran itu seperti apa?
1: Saya kaget. Saya cuma bilang, alhamdulillah Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak. Dan kita harus berbakti buat negeri. Bapak, tahu, doain aja pokoknya. Insya Allah, kita berbakti buat negeri. Kita bangun negeri. Kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
0: Adapun 26 anggota One Team Press yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua One Team Press, kemudian Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh muda Muhammad Quraish Shihab dan tokoh kemuju Budi Santoso Tanubowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dari Istana Presidenan Jakarta Sugandi Effendi RRI Pro 3 atau Semudara untuk Indonesia.
3: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, meskipun rencana itu akan mempengaruhi penerimaan pajak. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
4: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
5: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak PTKP akan mempengaruhi penerimaan pajak. Namun, ia mengaku tidak terlalu mengkhawatirkan hal tersebut karena tingkat kepatuhan pajak yang semakin baik sejak adanya sistem Cortex. Bimo menyampaikan hal itu dalam media briefing Kementerian Keuangan di Bogor, Jawa Barat yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Oktober 2026.
4: Dan ini kalau dengan adanya Cortex kan kepalanya makin bagus, pre-populated. Jadi sebenarnya kita nggak perlu terlalu khawatir terhadap ini. Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga. Penerimaan pasti akan berubah sedikit. Berubah. Kita harus nanti kalau memang diputuskan, kita harus nyari konsekuensi, nyari basis pajak yang baru.
5: Menurut Bimo, dirinya belum diminta untuk menyesuaikan batas PTKP, tetapi ia sudah menyampaikan sejumlah skema ke Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan. Soal berapa kenaikannya, kata Bimo, masih menunggu kepastian dari Kementerian Koordinator Perekonomian. Sebelumnya, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah berencana menaikkan batas PTKP sehingga pekerja dengan gaji setara upah minimum provinsi UMP akan dibebaskan dari pajak. Sementara itu, saat ini batas gaji yang tidak kena pajak sebesar 54 juta setahun atau 4,5 juta per bulan.
6: Kemudian juga tadi dibahas mengenai perbaikan angka daripada PTKP yang akan menyesuaikan kepada angka inflasi. Nah ini sedang kami hitung bersama dengan Menteri Keuangan.
5: Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, rencana untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP akan dilaksanakan tahun 2027 mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana peringatan Hari Batik Nasional menjadi momentum untuk kembali mengenalkan dan melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, benang bintik terus didorong agar semakin dikenal masyarakat, khususnya generasi muda. Berikutlah laporan lengkapnya, Reno Simaremare.
7: Peringatan Hari Batik Nasional 2 Oktober menjadi momentum untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, batik lokal atau yang dikenal dengan sebutan benang bintik terus didorong agar semakin dikenal dan digunakan masyarakat, termasuk generasi muda. Desainer batik turut berupaya memperkenalkan Benang Bintik dengan mengajak klien menggunakan batik khas Kalimantan Tengah dalam berbagai kesempatan. Salah seorang desainer Benang Bintik di Palangkaraya, Antoko, menilai Benang Bintik memiliki kekayaan motif yang dapat dikembangkan menjadi busana modern.
8: Saya sangat bangga bisa memperkenalkan Benang Bintik ke Kalimantan Tengah, tentunya khususnya nasional bahkan internasional.
9: Di belakang saya ini juga benang bintik saya mix dengan denim. Secara konsepnya saya bikin jaket dan nggak kalah juga untuk tampilannya, untuk nongkrong atau untuk main ke mall juga nggak malu. Itu
7: peningkatan penggunaan batik juga terlihat dari tingginya minat masyarakat menyambut peringatan Hari Batik Nasional. Salah satu pegawai toko batik, Arifuddin, menyebut jumlah pengunjung mengalami peningkatan menjelang Hari Batik Nasional dan masyarakat banyak mencari batik khas Kalimantan Tengah.
10: Pada hari biasanya sih agak kurang ya, tapi pas hari batik itu biasanya itu membludak banget tuh mas. Kayak dulu aja full tuh toko, jadi susah banget untuk kami lewat-lewat gitu. Jadi memang pada hari batik tuh orangnya pada banyak cari batik banget, khususnya batik Kalteng seperti yang aku pakai ini mas.
7: Menurut Arifuddin, pelestarian batik tidak hanya menjadi tanggung jawab generasi tua, tetapi juga generasi muda. Penggunaan batik dalam kehidupan sehari-hari diharapkan dapat menjaga keberadaan budaya lokal sekaligus memperkenalkan kekayaan motif Kalimantan Tengah kepada masyarakat luas. Ia menambahkan, generasi muda memiliki peran penting dalam melestarikan batik sebagai warisan budaya yang telah diwariskan sejak dahulu. Penggunaan batik tidak hanya untuk kalangan orang tua, tetapi juga dapat dikenalkan oleh generasi muda dalam berbagai kesempatan. Dengan terus menggunakan dan mengenal batik, generasi muda turut menjaga kelestarian budaya agar tidak punah. Reno Simaremare melaporkan.
3: Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armanata Nasir membawa misi baru diplomasi Indonesia, termasuk mengawal pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif. Laporan khusus.
11: Pergantian Menteri Luar Negeri menjadi babak baru bagi diplomasi Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Kini, Armanata Kristiawan Nasir resmi menggantikan Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri. Dengan pengalaman panjang di dunia diplomasi, Armanata Nasir langsung dihadapkan pada sejumlah agenda strategis politik luar negeri Indonesia. Salah satunya adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB periode 2029-2030. Dalam pernyataannya, Menlu Armanata menyebut pelaksanaan politik luar negeri Indonesia akan tetap mengacu pada mandat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pencalonan ini menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk memperkuat peran dalam diplomasi multilateral, khususnya dalam isu perdamaian dan keamanan internasional.
12: Ini merupakan amanah baru yang tambahan. Tentunya situasi global saat ini, dinamikanya tidak sederhana. Tantangan yang kita hadapi sangat besar. Tentu suatu hal yang kita juga syukuri bahwa Polugri Indonesia itu selalu konsisten. Jadi siapapun yang menjalankan tugas sebagai Menteri Luar Negeri, rujukannya jelas, yaitu adalah undang-undang kita, Polugri kita juga jelas, Mas Artif yang sering disampaikan oleh Bapak Presiden. Jadi tugas saya di sini adalah melanjutkan apa yang telah dijalankan Bapak Yono yang sekarang jadi Pak Menko.
11: Sebelumnya, mantan Menteri Luar Negeri Sugiono, yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, telah menyampaikan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030 dalam pidatonya pada sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Sugiono menegaskan kontribusi Indonesia melalui diplomasi dan mediasi dalam membantu penyelesaian berbagai konflik baik di kawasan maupun di luar kawasan. Indonesia juga disebut sebagai salah satu kontributor utama dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB.
13: Saya kira tidak banyak yang baru, karena dari awal juga kita berusaha untuk menjalankan suatu Polugri yang 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Jadi saya kira beliau juga sudah memahami itu, dan saya yakin di bawah kepemimpinan beliau sebagai Menteri Luar Negeri, wajah diplomasi kita akan semakin baik.
11: Di sisi lain, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menitipkan

0: dan masyarakat sipil, termasuk dengan FPCI.
1: Kini, Armanata Nasir memulai masa tugasnya sebagai Menteri Luar Negeri dengan sejumlah agenda strategis. Jika Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030, Indonesia akan mencatatkan kembali kehadirannya di DKPBB untuk kelima kalinya. Bagi diplomasi Indonesia, perjalanan menuju kursi tersebut menjadi cara bagaimana memperkuat peran Indonesia dalam dinamika multilateral dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Menlu baru tancap gas Indonesia bidik kursi Dewan Keamanan PBB. Naskah disusun oleh Tom Kim dan Yulena Martadoki, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Pergantian nakoda di Kementerian Luar Negeri bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan momentum strategis untuk merawat kesinambungan diplomasi Indonesia. Armanata Christian Nasir, yang resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026, menggantikan Sugiono, langsung dihadapkan pada agenda besar yang menuntut gerak cepat. Namun, suksesi kepemimpinan tidak berarti mereset arah kebijakan. Tantangan terbesar justru terletak pada komitmen sang menteri baru untuk mengawal konsistensi agenda strategis yang telah berjalan tanpa kehilangan momentum. Salah satu pekerjaan rumah yang paling mendesak adalah mengamankan jalan Indonesia sebagai kandidat anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2029-2030. Ambisi terhormat ini telah dideklarasikan Indonesia di panggung sidang ke-81 Majelis Umum PBB pada September lalu. Artinya, Armanata tidak sedang merintis jalan dari titik nol. Fondasi kampanye telah diletakkan, termasuk jejaring penggalangan dukungan lintas negara, serta pengusungan tema besar, Fostering Unity, Advancing Peace. Ujian sesungguhnya bagi diplomasi kita hari ini adalah bagaimana merawat denyut kampanye tersebut hingga berbuah dukungan konkret tatkala bilik suara dibuka pada 2028 mendatang. Jika ikhtiar ini berbuah manis, Indonesia akan mencatatkan sejarah baru, kembali duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk kelima kalinya. Sebuah rekam jejak diplomasi yang membanggakan, setelah sebelumnya kita dipercaya pada periode 1973 hingga 1974, 1995 hingga 1996, 2007 hingga 2008, hingga 2019 hingga 2020. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, panggung Dewan Keamanan PBB tentu bukan sekadar ajang unjuk prestis diplomatik. Lebih dari itu, kursi tersebut adalah instrumen strategis untuk memperbesar pengaruh Indonesia dalam merumuskan solusi atas berbagai krisis global. Karena itu, gerak taktis Menteri Luar Negeri baru tidak boleh berhenti pada akumulasi dukungan statistik. Indonesia wajib tampil sebagai ideal leader, menawarkan gagasan segar dan kontribusi substansial yang relevan dengan dinamika keamanan dunia terkini. Di sisi lain, Armanata sendiri telah menegaskan bahwa poros politik luar negeri Indonesia akan tetap kokoh pada jalurnya, berpijak teguh pada prinsip bebas aktif serta selaras dengan visi besar dan arahan Presiden. Pada akhirnya, kursi Dewan Keamanan PBB bukanlah garis akhir dari sebuah diplomasi. Yang jauh lebih fundamental adalah bagaimana kita menggunakan pengaruh tersebut untuk merajut perdamaian abadi, memperkuat solidaritas multilateral

0: dan menjadi suara paling lantang bagi kepentingan negara-negara berkembang. Gaspol diplomasi di bawah komando Armanata Kristiawan Nasir harus diterjemahkan sebagai kerja-kerja kolektif yang terukur untuk merawat kredibilitas internasional sekaligus membawa kemaslahatan nyata bagi kepentingan nasional. Sekian editorial pagi ini. Selamat beraktivitas.
1: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan Indonesia ingin memperdalam kerjasama dengan Jerman di berbagai sektor strategis, mulai dari industri, infrastruktur, perdagangan, investasi, energi, transportasi digital, kesehatan, hingga pengembangan sumber daya manusia. Hal itu dikatakan Erlangga dalam perayaan Hari Persatuan Jerman di Jakarta pada Jumat. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Erlangga mengatakan hubungan di Indonesia dan Jerman selama ini terus berkembang dalam satu dekade terakhir, berlandaskan rasa saling menghormati, kepercayaan, serta kepentingan bersama. Pada tahun ini, Indonesia dan Jerman memperingati 74 tahun hubungan diplomatik sebelum merayakan 75 tahun hubungan bilateral pada 2027. Menurut Erlangga, 2026 menjadi momentum yang penting bagi penguatan hubungan kedua negara yang ditandai dengan sejumlah kunjungan dan pertemuan tingkat tinggi. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional voli putra Indonesia menyerah 1-3, 19-25, 23-25, 25-21, dan 22-25 kepada Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park di Aichi pada Jumat. Indonesia langsung mengambil inisiatif permainan dengan menekan Vietnam, tapi Vietnam melesat 11-8. Vietnam bermain solid sampai dengan memenangkan set pertama dengan 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set Vietnam unggul 17-16 sebelum menutup set ini dengan 25-23. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih oleh Redel Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain pada jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22, memastikan Indonesia berada pada posisi 9-10. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Iya, baik, nanti kami akan hadirkan ya pada kesempatan berikutnya untuk pantauan lalu lintas dari NTMC Korlantas Polri. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Info cuaca.
1: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Seperti biasa setelah warta berita dari Pro 3 Jakarta, kami akan memberikan informasi cuaca pagi hari ini akan disampaikan oleh Bang Angga Dirta. Kita sapa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang.
1: Pagi, apa kabar Bang Angga?
2: Alhamdulillah sehat Bang.
1: Iya, di edisi Sabtu Bang ya, 3 Oktober 2026. Untuk informasi cuaca di Provinsi Aceh, hari ini seperti apa Bang?
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI. Berikut kami sampaikan informasi perkara cuaca. Terjadi hari ini bertepat dengan Sabtu 3 Oktober 2026. Secara umum pagi hari ini kami mencatat adanya peningkatan curah hujan untuk wilayah Aceh, sehingga pada pagi hari secara umum wilayah Aceh dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang hari ini kami sudah memantau adanya peningkatan hujan, artinya pada siang hari secara umum wilayah Aceh terjadi hujan. Intensitasnya ringan hingga sedang merata di wilayah Aceh, baik itu di wilayah pesisir barat, mulai dari Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Selatan hingga ke Aceh Singkil, begitu juga untuk wilayah Tengah, Aceh Tengah, Benar Meriah, Gayaus, Tenggara, dan sebagian Aceh Utara, yaitu wilayah Aceh Utara, Lok Semawe, dan sekitarnya. Itu pada siang hari kami perkirakan terjadi hujan, intensitasnya ringan hingga sedang. Sementara untuk Banda Aceh, Aceh Besar sendiri, ini kami pantau potensinya masih ada namun hanya hujan ringan untuk wilayah Aceh Besar. Kemudian menuju pada sore hari ini potensi hujan kami pantau terjadi peningkatan yang cukup tinggi dan merata di wilayah Aceh, hampir seluruh kabupaten kota wilayah Aceh pada sore hari terjadi hujan, intensitasnya juga bervariasi mulai dari ringan hingga lebat. Khususnya untuk wilayah Tengah ini kami pantau potensinya cukup tinggi dan berpotensi hujan lebat untuk wilayah Tengah. Sementara untuk wilayah lainnya itu dalam kategori ringan hingga sedang. Dan ini juga masih berpotensi berlangsung hingga malam hari. Artinya memang hari ini dibandingkan kemarin potensinya cukup tinggi, mulai dari siang hingga sore hari merata dulu aja terjadi hujan. Gitu Bang.
1: Baik, untuk informasi arah angin dari mana ini Bang hari ini?
2: Baik, untuk angin sendiri hari ini masih dominan berasal dari selatan hingga ke barat. Kecepatan juga dirasakan masih cukup nyaman, berkisar antara 5 sampai 15 km per jam, artinya masih dalam kondisi normal. Namun perlu kami informasikan, kami himbau, karena saat ini kita BMKG dan khususnya untuk wilayah Aceh sudah memasuki musim transisi menuju musim penghujan. Untuk wilayah Tengah sendiri, yaitu wilayah Aceh Tengah dan sekitarnya, itu kami menangkap adanya potensi adanya puting beliung, sehingga kepada masyarakat kami membuat lebih waspada, lebih berhati-hati. Kemudian juga karena biasanya angin ini akan berdampak terhadap peningkatan tinggi gelombang, dapat kami laporkan khususnya hari ini, dan juga karena hari ini bertepatan dengan hari libur, khususnya penyeberangan Banda Sabang hari ini kami pantau masih cukup baik. Gelombangnya dalam ketinggian tenang hingga sedang, berkisar antara 0,5 sampai 1,25. Ya, ini dalam kategori ini aktivitas pelayaran ataupun penyeberangan masih cukup aman. Kemudian lintas berat sendiri baik dari Cawang Sinabang, Melabuh Sinabang ataupun Labuan Haji itu kami pantau sedikit lebih tinggi, yaitu dapat mencapai maksimum hingga 2,5 meter dan ini sudah seharusnya menjadi perhatian untuk atas pelayaran untuk lebih waspada dan lebih berhati-hati. Kemudian juga untuk perairan Samudra Hindia Barat Aceh ini gelombangnya kami pantau lebih dari 2 meter dan ini sudah menjadi warning untuk aktivitas nelayan. Mengimbau kepada masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan untuk lebih waspada di perairan Sumber Hindia Barat Aceh karena potensi peningkatan gelombangnya cukup tinggi. Begitu Bang.
1: Ya, untuk wilayah barat ini cukup tinggi gelombang Bang ya.
2: Benar.
1: Baik, ada himbauan Bang untuk masyarakat di Provinsi Aceh hari ini?
2: Baik, khususnya kepada masyarakat karena memang hari ini mulai dari siang hingga sore hari secara umum wilayah Aceh seluruhan kami pantau hampir merata wilayah Aceh terjadi hujan. Kami himbau untuk lebih waspada dan lebih memperhatikan sekitar karena biasanya hujan akan berdampak terhadap pengurangan jarak pandang. Masyarakat yang berkendara kami himbau untuk lebih waspada dan lebih berhati-hati. Kemudian juga masyarakat yang tinggal di daerah rawan longsor ataupun daerah masih dalam pasca pemulihan ataupun daerah rawan bencana meteorologi, kami himbau juga untuk lebih waspada kembali karena peningkatan hujan ini akan cukup tinggi dan durasinya kami pantau juga cukup lama, mulai dari siang hingga sore hari dan sebagian masih berlangsung hingga malam hari, sehingga kami informasikan masyarakat untuk tetap siaga dan tetap update informasi yang kami keluarkan secara resmi baik dari sosial media kami di info BMKG Aceh ataupun melalui website kami di bmkg.id. Begitu Bang.
1: Baik, terima kasih Bang Angga Dirta informasi cuaca pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia informasi dari perakirawan BMKG, Bang Angga Dirta, di pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda yang akan melakukan berbagai aktivitas dan rutinitas di hari ini, maupun mungkin aktivitas pelayaran ya, atau yang ingin menyeberang ke wilayah Sabang atau juga ke wilayah Barat. Semoga informasi ini bermanfaat. Baik, selamat pagi untuk Anda yang akan melakukan berbagai aktivitas dan rutinitas di pagi hari ini. Cuaca cukup baik ya di pagi hari ini, Kota Banda Aceh. Hari ini cukup cerah untuk memulai aktivitasnya. Selamat beraktivitas dan tetap bersama kami di 97,7 FM.

organ tubuh yang bergantung pada air untuk berfungsi dengan efektif dan sehat, termasuk otak. Ketika tubuh tidak mendapatkan air yang cukup, maka kita bisa saja mengalami gangguan berpikir. Hal itu dipicu tidak hanya karena otak kekurangan cairan, namun juga karena kita kekurangan elektrolit dan mineral lainnya. Cukupi cairan dengan mengkonsumsi air putih dan makanan yang banyak mengandung air seperti buah dan sayur-sayuran. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Masih menemani Anda di pagi hari ini pendengar dengan lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami persiapkan ke ruang dengar Anda di pagi hari ini pendengar. Nilai ekspor barang asal Provinsi Aceh pada Agustus 2026 mencapai 74 juta US dollar, turun 11,94% dibandingkan Juli. Kepala BPS Aceh Agus Andria mengatakan ekspor Aceh masih didominasi kelompok komoditas bahan bakar mineral. Mineral nilai ekspor kelompok tersebut mencapai 44,08 juta US dollar dan didominasi oleh komoditas batu bara, kata Agus saat rilis bulanan BPS Aceh pada Kamis 1 Oktober 2026. India menjadi negara tujuan utama ekspor Aceh pada Agustus 2026 dengan nilai 56,34 juta US dollar. Komoditas utama yang diekspor ke India meliputi batu bara, lemak dan minyak hewan atau nabati serta berbagai produk kimia. Berdasarkan sektor, ekspor Aceh masih didominasi hasil pertambangan dengan nilai 44,20 juta US dollar. Sementara itu nilai impor Aceh pada Agustus 2026 mencapai 82,67 juta US dollar, meningkat 0,96% dibandingkan Juli. Impor dominasi bahan bakar mineral atau gas senilai 76,06 juta US dollar. Disusul bahan kimia anorganik 3,89 juta US dollar. Kemudian impor mesin dan pesawat mekanik tercatat sebesar 2,71 juta US dollar. Baik, pendengar di pagi hari ini masih kami hadirkan lagu pilihan serta beberapa informasi lainnya untuk Anda dan Anda bisa membaca atau melihat informasi selengkapnya dengan judul ekspor Aceh Agustus 2026 turun 11,94%, neraca perdagangan defisit 8,67 juta US dollar di rri.co.id.

aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius. Kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Pendengar, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Agraria menggelar aksi memperingati Hari Tani Nasional di Gedung DPRA Aceh pada Kamis 1 Oktober 2026. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan 8 tuntutan yang berkaitan dengan persoalan pertanian dan agraria di sejumlah wilayah Aceh. Koordinator Lapangan Aliansi Mahasiswa Peduli Agraria, Teguh Novri, mengatakan 8 tuntutan tersebut membutuhkan perhatian DPRA. Ini berkaitan dengan persoalan pertanian dan agraria di Aceh. Novri juga menyoroti proses penyampaian aspirasi yang mengatakan mahasiswa meminta diskusi dengan DPRA disiarkan secara langsung, namun permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi karena kendala teknis. Sementara itu, perwakilan Satgas DPRA menyebut pihaknya dan mahasiswa memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari solusi atas persoalan agraria. Mahasiswa berharap 8 tuntutan tersebut dapat ditindaklanjuti DPRA Aceh. Pendengar, Anda bisa membaca informasi selengkapnya mengenai ratusan mahasiswa demo di DPRA minta ditindaklanjuti 8 tuntutan agraria di rri.co.id atau rri.co.id. Masih kami temani Anda dengan lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di pagi hari ini. Tetap bersama kami di 97,7 FM.

Laut Indonesia merupakan jalur perlintasan arus lintas Indonesia Arlindo yang menyambungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Arus ini sangat besar sehingga mencapai sekitar 15 fedrov. Sebagai gambaran, 1 fedrov setara dengan 1 juta kubik air per detik. Artinya, besarnya arus di Laut Indonesia mencapai 15 juta meter kubik per detik. Arlindo juga menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana air permukaan ekuator yang hangat mengalir dari satu samudra ke samudra lain. Ini menjadikannya pendorong utama dalam sabuk sirkulasi laut global atau Great Ocean Conveyor Belt GOCB. Arlindo lalu membawa dan mendistribusikan kembali perairan permukaan hangat dan perairan lebih dingin ke seluruh dunia. Perputaran inilah yang mengatur iklim secara global.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Pendengar dimana-mana Anda berada, masih di 97,7 FM RRI Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK Republik Indonesia siap mendukung upaya Universitas Syiakwala USK untuk menjadi kampus tanggap bencana. Dukungan tersebut disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lili Kurniawan, saat melakukan kunjungan audiensi dan diskusi penanggulangan bencana di USK Banda Aceh pada 1 Oktober 2026. Dalam kunjungan ini, Lili Kurniawan hadir bersama jajaran Kemenko PMK dan pakar mereka disambut oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Profesor Dr. Heru Fahlevi. Selain itu turut hadir pula Sekretaris Universitas, Kepala TDMRC USK, Kepala Kantor Kemitraan Global. Lili Kurniawan mengatakan Kemenko PMK terus memantau perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki perhatian dan kontribusi terhadap isu kebencanaan. Menurutnya perguruan tinggi memiliki posisi strategis dalam memperkuat ekosistem penanggulangan bencana, tidak hanya melalui pendidikan tapi juga riset, inovasi, pengembangan teknologi, serta penguatan kapasitas masyarakat. Pendengar, Anda bisa membaca informasi ini dengan judul Kemenko PMK Dukung USK Menjadi Kampus Tanggap Bencana di rri.co.id atau rri.co.id. Dan jangan lewatkan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan dialog klinik angkasa dengan topik yang akan kita angkat dalam rangka World Heart Day 2026. Perlukah screening jantung pada bayi yang baru lahir?

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk.
0: Yuk, senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak...

0: hancur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi gak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Dengan Kepala Kesbang Pol Aceh, Dr. Munawar MA mendorong penguatan nilai Pancasila bagi generasi muda. Hal itu disampaikannya dalam dialog RRI Banda Aceh menyapa memperingati Hari Kesaktian Pancasila pada Kamis 1 Oktober 2026. Munawar mengatakan generasi muda menghadapi berbagai tantangan dalam memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Tantangan tersebut muncul seiring perkembangan zaman dan perubahan kehidupan sosial masyarakat. Menurutnya ancaman terhadap generasi muda tidak hanya berupa ancaman militer. Ancaman non-militer seperti narkoba dan berbagai persoalan sosial juga perlu mendapat perhatian. Ia mengatakan generasi muda pada dasarnya telah mengenal nilai-nilai Pancasila, namun pemahaman dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari masih perlu diperkuat. Pendengar Anda masih, Anda dapat membaca informasi lengkapnya di rri.co.id dengan judul Kesbang Pol Aceh dorong penguatan nilai Pancasila bagi generasi muda. Masih menemani Anda di suasana Kota Banda Aceh yang cukup cerah ya, untuk Anda akan memulai aktivitas dan rutinitasnya, khususnya untuk Anda yang saat ini berolahraga pagi, sangat didukung dengan cuaca Kota Banda Aceh yang cukup baik di pagi hari ini. Tetap bersama kami di 97,7 FM.

0: Bantuin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus-terus-terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ya, ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Ya udah iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

cara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Setelah kehilangan sebuah dompet dengan ciri-ciri warna coklat berstiker atas nama Raid Zakwan. Tempat tinggal asrama Putra Sabang di Rumpet Ulekaring Banda Aceh. Isi dompet SIM C, ATM BSI, kartu mahasiswa Lipia Banda Aceh, ATM Bank Aceh, kartu e-tol, surat STNK. Diperkirakan jatuh dari pesantren Tahfizul Quran Darut Tibian Lingke, Jalan RW Sakti, bar samping Polda, Jalan Tekunya Arif, Tugu Pena Simpang Mesra, arah jembatan Darussalam, arah jembatan Lingkar Kampus, Jalan Tengku Bakur Malimpo, arah jembatan Limpo, Jalan Makam Tekunya Arif, asrama Putra Sabang. Barang siapa menemukannya dapat mengantarkan ke RRI Banda Aceh di Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13, atau bisa menghubungi nomor 0851 844 03721. Dengar, Anda masih bersama kami di 97,7 FM RRI Bersatu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi di pagi hari ini dengan lagu-lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan menemani Anda dalam program Dialog Klinik Angkasa dengan topik yang akan kami hadirkan dalam rangka World Heart Day 2026. Perlukah screening jantung pada bayi baru lahir?

0: tenang, Bu. Jangan panik. Hal pertama, cabut semua kabel dari stop kontak, terus naikkan barang elektronik ke tempat tinggi.
1: Meteran listriknya gimana, Pak?
0: Ini Bapak matikan dari premium MCB sekarang, biar nggak ada arus listrik di air. Aman kita, Bu. Waspada banjir. Jika air mulai masuk ke rumah, segera matikan aliran listrik dari saklar utama. Hubungi PLN 123 atau aplikasi PLN Mobile untuk pemadaman darurat demi keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Distribusi Aceh.

0: itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
3: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
2: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
4: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku, hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk satu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dalam dialog Banda Aceh siang ini. Di kesempatan kita hari ini kami akan menghadirkan dialog klinik angkasa. Pendengar, setiap orang tua tentu berharap bayinya lahir sehat dan tumbuh dengan baik. Namun beberapa kelainan jantung bawaan dapat terjadi tanpa menunjukkan tanda yang jelas sejak awal. Karena itu screening jantung pada bayi baru lahir menjadi salah satu langkah penting untuk mendeteksi masalah lebih dini dalam rangka World Heart Day 2026. Klinik Angkasa hadir membahas perlukah screening jantung pada bayi baru lahir bersama Profesor Dr. Dr. Herlina Dimyati SPA Subs Kardio. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Mas Arso.
0: Sehat Prof?
1: Alhamdulillah, pagi iya. Hari ini kita pasti sehat karena kita sehat, sudah ya? Berada di ruang RRI ini iya. Untuk menyampaikan edukasi kepada masyarakat Banda Aceh dan sekitarnya.
0: Iya. Okay. Pastinya juga cuaca di pagi hari ini baik sekali ya Prof ya?
1: Alhamdulillah, terang ya.
0: Terang ya.
1: Pasti dengan cuaca yang terang, suhu lingkungan juga meningkat.
0: Baik. Prof, sebenarnya apa nih yang dimaksud dengan screening jantung? Ini kan topik kita cukup menarik ya Prof ya? Ya. Ini sebenarnya apa yang dimaksud dengan screening jantung pada bayi baru lahir? Dan mengapa pemeriksaan ini penting dilakukan sejak dini? Silakan Prof.
1: Oke. Okay. Edukasi pagi hari ini bertepatan dengan Hari Jantung Sedunia. Dan Hari Jantung tahun 2026 ini fokus utamanya adalah deteksi kepada problem jantung pada anak. 2026 ini ada dua masalah yang memang harus kita konsen, yaitu penyakit jantung rematik dan penyakit jantung bawaan. Kenapa ini penting? Bahwa kita tahu angka kejadian penyakit jantung bawaan ini adalah 1 dari 1000 kelahiran hidup. Kalau angka kelahiran kita di Indonesia itu 5 juta, maka dipastikan hampir 50 ribu anak yang lahir menderita penyakit jantung bawaan. Ironisnya lagi, ada satu problem kelainan jantung bawaan yang disebut dengan problem jantung bawaan kritis. Dan itu memerlukan tindakan sesegera mungkin. Angka kejadian penyakit jantung bawaan kritis itu adalah 25% dari penyakit jantung bawaan dari anak yang lahir tadi. Jadi kalau ada 5 juta bayi yang lahir, maka ada 50 ribu anak menderita penyakit jantung bawaan dan sebanyak 12.500 anak itu menderita penyakit jantung bawaan kritis. Nah, yang kenapa deteksi dini ini penting? Karena penyakit jantung bawaan kritis ini bisa terdeteksi sebelum anak itu pulang dari rumah sakit. Jangan nanti kalau ini tidak dikerjakan oleh tenaga kesehatan, anak pulang ke rumah, 1 hari kemudian setelah pulang dia akan menderita sesak berat, bisa sampai biru yang berat. Maka begitu kejadian seperti itu, anak akan dibawa langsung ke rumah sakit. Dan kalaupun tata laksana bisa kita kerjakan, tetapi ini termasuk tata laksana yang terlambat. Sebenarnya screening penyakit jantung bawaan ini sebelum anak pulang dari rumah sakit atau pulang dari rumah kebidanan di mana dia lahir, itu sudah bisa kita deteksi. Itu satu yang penyakit jantung bawaan kritis. Kapan penyakit jantung bawaan itu juga bisa dideteksi? Pada saat bayi masih berada di rahim ibunya. Kita ada pemeriksaan yang bisa kita kerjakan, disebut dengan pemeriksaan fetal echo. Sejawat dokter kebidanan sudah ada di divisi apa ada subspesialisnya itu yang namanya vital echo. Kita kardiolog anak dan SPJP konsultan anak itu bisa mendeteksi pada saat bayi masih berada di rahim ibu. Jadi deteksi itu harus bisa kita kerjakan sebelum anak kita pulangkan. Deteksi itu harus bisa kita kerjakan sebelum ibu melahirkan bayi yang berpotensi untuk terjadi penyakit jantung bawaan. Mungkin itu pentingnya.
0: Itu cukup tinggi ya dok, kalau misalnya 25% dari masyarakat kita ini cukup tinggi ya ternyata penyakit jantung bawaan ini dari lahir sudah diidap oleh bayi ya, Prof ya?
1: Ya, namanya penyakit jantung bawaan itu terjadi karena pembentukan organ jantung pada saat dibentuknya janin itu tidak cukup sempurna. Jadi bisa kelainannya pada ruang-ruang jantung, bisa kelainannya pada pembuluh darah yang masuk atau yang keluar jantung.
0: Ya, ini pastinya banyak faktor ya, Prof ya, penyebab kelainan jantung bawaan ini ya, Prof ya.
1: Oke. Karena struktur pembentukan organ jantung itu jangan diganggu. Kalau diganggu maka tidak terjadi pertumbuhan yang normal. Faktor-faktor apa yang menyebabkan itu? Tentu faktornya yang utama misalnya keadaan ibu dengan infeksi virus. Kemudian ibu gizinya kurang bagus. Ibu pengidap penyakit tertentu seperti misalnya lupus, kemudian DM, tekanan darah tinggi, maka itu bisa menyebabkan pembentukan organ jantung kurang sempurna. Nah, keadaan lingkungan kita, radiasi juga bisa, logam-logam berat juga bisa. Jadi faktor-faktor penyebab itu harusnya bisa pada saat pemeriksaan awal kehamilan itu sudah ada pertanyaan ke arah itu. Atau misalnya ibunya ada riwayat anak yang lahir sebelumnya menderita penyakit jantung. Maka itu bisa kita dapatkan dari wawancara awal pada saat ibu melakukan pemeriksaan kehamilan.
0: Baik. Kelainan jantung bawaan seperti apa yang dapat terjadi pada bayi yang baru lahir ini, Prof?
1: Oke, secara umum penyakit jantung bawaan itu ada dua jenis. Ada yang jenis tidak biru, ada yang jenis biru. Secara statistik, angka jenis yang tidak biru itu jauh lebih tinggi. Tapi angka jenis yang biru itu, walaupun angka kejadiannya tidak tinggi, tetapi mudah untuk terdeteksi karena begitu dilihat anaknya biru. Yang ironisnya, karena angka kejadian penyakit jantung tidak biru itu tinggi, begitu kita sampaikan kepada ibu, orang tuanya, apa, ibu, ini anaknya ada menderita, kalau masyarakat yang tahunya kalau penyakit jantung bawaan itu adalah bocor jantung.
0: Benar, benar.
1: Bocor jantung ini, bu, pak, anaknya langsung dibantah. Bagaimana bisa bocor jantung? Anak saya kan tidak biru. Jadi konsep biru pada bocor jantung di masyarakat itu sudah

0: ke seluruh tubuh, yang mana darah itu mengangkut nutrien atau sari makanan dan mengangkut oksigen. Itu satu. Kalau terjadi penyakit jantung yang tidak biru, yang paling utama kita lihat adalah gagal tumbuh atau status gizi anaknya tidak cukup bagus. Kenapa status gizi anaknya tidak cukup bagus? Tadi yang pertama, nutrisi yang diangkut ke organ itu tidak cukup optimal. Itu satu. Yang kedua, anak-anak dengan problem jantung yang tidak biru ini selalu dalam keadaan sesak. Kenapa sesak? Dia mekanisme kebocoran tadi menyebabkan adanya aliran darah dari sisi kiri jantung ke sisi kanan jantung. Aliran darah ini nanti yang dari sisi kanan jantung akan masuk ke paru-paru dan akan bertambah volume darah di dalam paru-paru, sehingga ini bisa menyebabkan sesak. Kalau anaknya sesak, maka kemampuan untuk makan, kemampuan untuk menelan pasti berkurang. Nah, problem inilah yang menyebabkan paling gampang kita menilai kalau ada anak, kita lihat tumbuhnya tidak cukup optimal sesuai usianya, itu harus kita waspadai.
1: Ya, ini salah satu pertumbuhan yang tidak sesuai atau tidak normal. Dan mungkin salah satu gejalanya pernapasannya tidak teratur ya, Prof?
0: Ya, napasnya cepat. Atau orang kita bilang sesak ya, masyarakat bilang
1: atau
0: sesak.
1: Atau yang seperti kalau kita lihat bayi yang napasnya bunyi ya, Prof ya?
0: Nah, macam-macam ya bunyi napas ya. Ada yang bunyi seperti apa ya? Suara botol ditiup, yeah, atau dia sebut bengi. Yeah. Nah, kalau itu mungkin bisa ada suara jika problem jantung berbarengan dengan problem paru. Itu akan muncul suara seperti itu. Nah, dampak yang tidak enaknya karena aliran darah, volume darah itu banyak ke paru, ini merupakan tempat hidup bakteri yang paling enak. Jadi anak-anak dengan penyakit jantung bawaan yang tidak biru ini mudah sekali terjadi infeksi saluran napas. Jadi sering batuk pilek, pertumbuhannya tidak bagus. Nah, itu harus kita mengatakan biang keroknya harus dihilangkan dulu. Sehingga kalau biang keroknya sudah baik atau sudah bagus, maka pertumbuhan anak akan meningkat.
1: Ini salah satunya kalau usia bayi, tapi napasnya bau ya, Prof ya. Ini biasa pasti ada sesuatu ya, Prof ya.
0: Maksudnya napas bayi itu bau?
1: Iya, ini kan seperti napasnya bunyi seperti fluid, terus napasnya bau. Ini kan umumnya, apalagi bayi yang giginya baru tumbuh, ini kan biasa napasnya tidak bau ya?
0: Mungkin itu ada faktor lain, tapi bukan karena faktor jantung. Jadi kalau misalnya mulutnya berbau, kita hanya memberi, kita akan memberi edukasi, marilah menjaga kebersihan rongga mulut dengan memberi masukan bagaimana tata cara menyikat gigi, bagaimana kapan harus menyikat gigi. Itu tapi bayi kan tidak menyikat gigi ya. Maka itu untuk anak yang
1: sudah tumbuh gigi ya,
0: yang sudah bisa ngerti.
1: Baik. Apakah bayi yang terlihat sehat dan tidak menunjukkan keluhan tetap bisa memiliki kelainan jantung bawaan ini, Prof?
0: Nah, itu tadi mengapa pentingnya
1: yang tidak biru ini ya.
0: Ya, jadi anaknya tuh lahir bagus. Usia kehamilan ibunya cukup normal. Kemudian berat lahirnya bagus. Nah, yang hal-hal seperti ini itu sebelum pulang sebaiknya kita lakukan pemeriksaan yang mudah, murah dan gampang mendeteksinya. Itu dikenal nama pemeriksaannya adalah pulse oximetry. Nah, pulse oximetry ini untuk mendeteksi apakah ada problem jantung, sehingga nanti akan dilanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan lainnya. Pulse oximetry itu hanya melekat satu sensor di tangan kanan namanya preductal atau di salah satu kaki namanya postductal. Jika salah satu poin nilainya itu di bawah 95, kita harus sudah waspada. Atau jika selisih antara preductal dan postductal itu lebih dari 3, maka kita harus curiga. Sehingga kalau itu ada temuan, maka dikatakan ini gagal dalam pemeriksaan deteksi untuk pulse oximetry. Karena gagal itu, maka anak akan kita lakukan dengan pemeriksaan lanjutan. Sehingga kalau temuan pemeriksaan lanjutan itu memang benar

0: Benar, ada problem, maka tata laksana yang cepat bisa segera kita kerjakan. Mm-hmm. Itu yang pentingnya.
1: Baik, nah ini misal kejadiannya tidak screening.
0: Tidak screening.
1: Iya, bayinya sudah dibawa pulang. Nah, ini apa Prof, tanda-tanda pada bayi yang baru lahir ini yang perlu membuat orang tua curiga kalau ada masalah jantung? Selain tadi pernapasan yang cepat ya, ya, ini apakah ada tanda-tanda lainnya Prof?
0: Nah, sebenarnya untuk tenaga kesehatan ibu-ibu bidan di Indonesia ini semua sudah mendapat apa ya, pembelajaran tentang apa yang harus kita evaluasi. Sekarang di kita, jika bayi pulang ke rumah, itu ada satu program untuk mengevaluasi kunjungan bayi perdana. Itu evaluasinya dinamakan kunjungan neonatus 1. Nah, pada kunjungan itu ibu bidan bisa menilai apakah bayi ini sesak dengan melihat mungkin dadanya yang naik turun yang
1: cepat,
0: hebat
1: ya.
0: Hidungnya yang kembang kepis. Nah, itu satu. Yang kedua, bisa kita deteksi pada kunjungan pertama itu biru dia kelihatan. Nah, kalau ini sudah terdeteksi, kita mengatakan wah ini terlambat ya, waktu pulang itu tak terdeteksi. Tapi ibu bidan yang sudah kita ajarkan, udah banyak itu pelatihan-pelatihan untuk itu, bisa langsung membuat kesimpulan bahwa bayi ini harus kita rujuk untuk mendapatkan penilaian lanjutan untuk problem jantungnya. Jadi dalam konsep deteksi dini penyakit jantung bawaan untuk Indonesia sudah sebanyak banyak tenaga kesehatan ibu bidan yang sudah kita latih, bukan saja di Aceh, seluruh Indonesia sudah dilatih. Kenapa pelatihan ini penting? Kalau nanti lolos dari pendeteksi awal, maka ibu bidan bisa menangkap bahwa ada deteksi lanjutan.
1: Nah, baik, ini kalau seperti yang saya katakan tadi ya, ternyata lupa screening atau mungkin luput dari screening. Ya, ternyata ada program yang kunjungan ada. Pertama ah, ya.
0: Kunjungan pertama. Ya. Jadi di suatu desa ada polindes ya. Polindes itu ada ibu bidannya. Ibu bidannya itu selalu melakukan kunjungan sesuai dengan nanti buku merah jambu.
1: Buku pink ya.
0: Buku pink. Kunjungan itu bukan saja melihat bayi tapi melihat ibunya. Mana tahu ibunya perdarahan.
1: Infeksi,
0: mana tahu
1: ya.
0: Infeksi. Mana tahu ibunya demam tinggi. Jadi dengan sedemikian bahwa ibu bidan selain memeriksa ibu yang baru melahirkan juga bisa mengevaluasi bayinya.
1: Apalagi zaman sekarang rata-rata operasi ya, biar cepat Prof ya. Ini kan harus dilihat ya, ada sesuatu enggak dengan lukanya ya.
0: Okay. Iya. Nah, tapi khusus sekali lagi saya garis bawahi bahwa deteksi ini penting untuk bayi yang sehat.
1: Iya.
0: Tapi kalau bayinya sakit, memang udah sakit, dia sudah berada di dalam rawatan rumah sakit, kita khawatir untuk terlewatkan itu kecil. Maka bayi yang sehat, nanti kan orang tuanya nih, anak saya sehat bagus, lahir menangis kuat, kok sampai di rumah sudah biru, sudah sesak napas. Yang seperti itulah. Jadi jangan lolos dari yang itu.
1: Kalau di rumah sakit biasanya pasti screening ya, Prof ya.
0: Di rumah sakit yang sebelum pulang itu yang sehat kita screening.
1: Screening ya.
0: Yang sakit karena udah sakit, screening polisimetri tidak kita kerjakan, langsung kita melakukan pemeriksaan USG jantung. Karena di sana kan pemeriksaan lengkap itu kan kita kerjakan untuk bayi-bayi.
1: Ini yang sudah terdeteksi Prof ya, ada kelainan jantung ya Prof ya. Nah, ini sebenarnya seberapa penting pemeriksaan pulse oximetri ini sebagai salah satu metode screening kelainan jantung bawaan pada bayi Prof?
0: Ya, pulse oximetri ini ditekankan adalah untuk pentingnya deteksi kelainan penyakit jantung bawaan kritis. Jadi kritis supaya jangan telat kita mentata laksana. Kenapa ini penting? Ternyata hasil perhitungan angka kejadian yang tadi itu
1: 25% ya.
0: Satu dari 1000 anak lahir itu dengan penyakit jantung bawaan. Kalau angka kelahiran kita ini 5 juta, maka PJB itu adalah 50 ribu anak. Yang lebih repot lagi, di 50 ribu anak itu ternyata 25% itu adalah penyakit jantung bawaan kritis. Mm-hmm. Kalau deteksi itu lolos, maka kemungkinan angka kematian bayi karena penyakit jantung bawaan kritis tinggi. Mm-hmm. Karena kematian bayi untuk penyakit jantung bawaan kritis itu kalau tidak tertata laksana dalam 1 tahun kehidupnya atau 1 bulan kehidupannya itu, maka angka kematiannya tinggi. Mm-hmm. Memang benar, kematian itu bukan ditentukan oleh dokter ya.
1: Yeah.
0: Karena janji sama penciptanya. Allah, yeah. Tapi secara ilmu pengetahuan, secara teori ya, mm-hmm, seperti itu.
1: Mm-hmm. Nah ini apakah pemeriksaan fisik oleh dokter atau tenaga kesehatan saja sudah cukup untuk mendeteksi kelainan jantung bawaan ini, Prof?
0: Nah, begini, kalau bayi lahir itu ada pemeriksaan kemampuan bayi beradaptasi dari dalam rahim ibunya keluar, mm-hmm, rahim ibunya. Itu namanya pemeriksaan Apgar score. Mm-hmm. Ada 5 variabel yang dinilai. Nah, kalau Apgar skornya bagus, berarti bayinya sehat ya. Yeah. Bayi bugar, maka hal-hal yang mungkin terjadi seperti kemampuan napas yang cepat itu, mm-hmm, tidak terdetek. Tapi dalam penilaian Apgar score itu pemeriksaan fisik juga dikerjakan, mm-hmm, dinilai biru, ada apa, frekuensi napasnya tuh dihitung, mm-hmm, itu waktu lahir. Setelah lahir mau pulang juga dilakukan pemeriksaan fisik. Mm-hmm. Artinya tenaga kesehatan tuh sudah tahu, oh kenapa ya hidungnya cengap-cengap, oh ini bayinya sesak, mm-hmm, kenapa ya dinding dadanya tuh naik turun, oh ini pasti ada problem dengan pernapasan, mm-hmm, kenapa ya pemeriksaan fisiknya tuh warutnya itu buncit atau, mm-hmm, besar. Ternyata setelah dikaji rupanya BAB-nya belum full keluar. Mm-hmm. Nah, hal-hal seperti itu dokter itu dibantu sama mitra kerjanya itu adalah tenaga kesehatan, bidan dan perawat. Mm-hmm. Jadi mereka itu sudah memang tahu problem kelainan pemeriksaan fisik yang akan dia temukan dan mungkin akan disampaikan kepada dokternya.
1: Mm-hmm. Artinya pemeriksaan fisik ini memungkinkan ya, Prof, ya, dengan tanda-tanda seperti itu.
0: Iya,
1: ya, Prof, ya.
0: Mm-hmm. Sesak, mm-hmm, biru.
1: Artinya kalau misalnya orang tua yang mungkin lahirnya di bidan, nah, mm-hmm, setelah dibawa pulang, hal-hal yang seperti ini bisa menimbulkan kecurigaan ya, Prof, ya. Kalau, yeah, seperti ini langsung bawa berobat ini, yeah, ya bayinya ya.
0: Makanya ibu-ibu saat sekarang kalau dia lihat bahwa pola napas bayinya itu tidak seperti bayi normal biasa, mm-hmm, dia sudah curiga, mm-hmm, dan pasti akan membawa ke fasilitas kesehatan yang ada di sekitar rumahnya, di dekat, mm-hmm, rumahnya.
1: Mm-hmm. Baik. Dalam kondisi seperti apa bayi ini perlu mendapatkan pemeriksaan lanjutan, misalnya ekokardiografi atau USG jantung ini, Prof?
0: Ya, kalau tadi kita sudah lakukan pemeriksaan full oximetri, mm-hmm, bahwa ini kejadiannya gagal tadi ya, yang di bawah 95% atau selisih perbandingan antara yang pre dan post ductal itu lebih dari 3%, mm-hmm, lebih 3%, maka itu kita akan melakukan pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan lanjutan itu menentukan gold standar struktur anatomi jantung adalah ekokardiografi. Hmm. Maka bisa dibawa atau dirujuk ke rumah sakit yang ada alat itu. Hmm. Saya rasa sekarang seluruh Indonesia alat itu sudah ada. Kenapa? Alat itu bukan saja dipakai oleh dokter konsultan jantung anak, tapi dokter jantung dewasa juga memakai alat itu. Jadi, hmm, tidak ada perbedaan alat antara problem jantung dewasa dengan problem jantung bayi atau problem jantung anak, mm-hmm, hanya bedanya dengan apa, probe-nya, probe, mm-hmm, probe yang untuk bayi ada probe untuk anak, ada probe untuk dewasa.
1: Mm-hmm. Apakah semua bayi baru lahir ini menjalani screening jantung atau ada bayi tertentu yang lebih membutuhkan pemeriksaan tersebut, Prof? Apalagi kan nggak semuanya ibu melahirkan di rumah sakit ini, Prof, ya?
0: Ya. Nah, kalau kita cerita global, pemeriksaan ekokardiografi adalah salah satu pemeriksaan
1: wajib ya?
0: Yang wajib, mm-hmm, dikerjakan untuk bayi-bayi baru lahir. Mm-hmm. Bukan saja itu, pemeriksaan lain seperti pemeriksaan tiroid, mm-hmm, pemeriksaan hormon, pemeriksaan G6PD, itu semua dikerjakan. Tapi kalau di negara kita, kita memilah-milah, bukan memilah ya, ada indikasinya, yaitu biasa sebenarnya bayi lahir dengan prematur, bayi lahir dengan BBLR, bayi yang lahir dengan kelainan kongenital lainnya, kemudian bayi yang lahir dari ibu-ibu yang sakit tadi. Makanya tadi saya tanya, ibu ada DM nggak? Itu harus dievaluasi. Bayi besar juga lahir juga harus dievaluasi.
1: Nah ini seperti teman saya ini, ini anaknya lahir dengan berat badan yang besar ya,
0: besar.
1: Tapi bulannya nggak cukup. Nah ini sesuatu juga ya, Prof ya.
0: Ya, nah kalau bayi lahirnya besar, itu dokter anaknya pasti pola pikir pertama yang harus ditanya, ibu ada sakit gula nggak?
1: Iya.
0: Nah itu karena ibu-ibu yang dengan problem gula itu biasanya melahirkan bayi yang besar sekali, bahkan bisa sampai 5 kilo. Dan itu memang harus kita screening jantungnya.
1: Yang seperti ini wajib screening, Prof ya. Walaupun kalau misalnya
0: lahir di bidan.
1: Di bidan biasa bidan langsung menyarankan untuk screening ya, Prof ya.
0: Bidan kan menyarankan bahwa ini harus diperiksa. Periksa lanjutan itu adalah salah satunya periksa screening jantung.
1: Baik. Nah, ini apa kelainan jantung bawaan ini dapat diketahui sejak bayi masih berada dalam kandungan atau melalui pemeriksaan kehamilan, Prof?
0: Sangat bisa. Sekarang ada dokter-dokter objin kita yang di, yang konsultannya khusus untuk menilai itu. Namanya feto maternal. Nama pemeriksaan itu fetal echo. Jadi memang bisa. Jadi pada saat hamil, dokter-dokter kebidanan tidak saja melihat secara umum atau jenis kelamin, tapi juga menilai bagaimana keadaan jantung janinnya. Nah, kalau itu ada temuannya, disarankan tidak lahir di rumah sakit yang fasilitas untuk membackup bayi ini tidak punya. Maka disarankan selalu melahirkan di rumah sakit itu besar. Dan di situ teman-teman kita objin itu membuat tim, di situ juga dokter anak terlibat, dokter bius ibunya terlibat, dokter objinnya sendiri terlibat, dokter anak konsultan bayi yang disebut neonatologi juga terlibat. Jadi kita menyambut bayi yang seperti ini harus membuat tim yang solid.
1: Artinya sebelum
0: sebelum lahir,
1: si ibu melahirkan ini
0: kita sudah siap.
1: Sudah siap ya, Prof ya.
0: Siap untuk menerima bayi ini.
1: Baik. Ini Prof, faktor apa saja nih selain seperti tadi kan sempat kita katakan kalau misalnya si ibu ada gula ya bawaannya, ini kemungkinan bayi yang lahir ini berisiko punya penyakit jantung bawaan. Nah selain gula, faktor apa saja Prof? Seperti kita kan rawan gizi buruk ya Prof ya. Mungkin di saat si ibu hamil tidak cukup gizi, atau mungkin faktor stres. Nah ini sebenarnya faktor apa saja nih selain gula yang bisa menyebabkan kelainan jantung bawaan ini Prof?
0: Nah gizi yang baik untuk ibu itu akan membuat organ-organ tubuh janin sempurna dengan bayi. Nah, organ-organ yang memang harus kita pikirkan untuk gizi yang cukup sebenarnya bukan jantung saja. Semua organ itu harus kita pikirkan. Makanya di dalam buku Merah Jambu itu ada dilihat kenaikan berat badan ibu setiap bulan atau setiap trimesternya. Kalau itu tidak terjadi, maka support yang paling penting bayi setelah lahir itu support untuk bayinya setelah lahir. Itu satu gizi. Dan yang sekarang banyak juga kita lihat namanya infeksi rubella pada ibu hamil. Nah, infeksi rubella pada ibu hamil itu sebenarnya bisa ditekan. Jika angka kejadian infeksi itu di masyarakat itu berkurang. Sayangnya angka itu sulit kita tekan. Kenapa? Cakupan imunisasi measles rubella kita rendah. Kalau cakupan imunisasi itu rendah, maka kemungkinan virus beredar ini di luar banyak, dan di lingkungan itu yang ada virusnya ada ibu hamil. Itu infeksi rubella pada ibu, dan itu bukan saja jantung yang bermasalah, mata bayi, telinga bayi. Jadi konsep infeksi virus itu bukan satu organ yang terdampak. Ada organ mata, organ telinga. Lainnya lagi ya hipertensi. Jadi artinya apa? Konsep kehamilan yang sehat ibunya adalah konsep yang diharapkan oleh kita semua, agar janin yang lahir sehat dan tidak bermasalah organ-organ tubuhnya.
1: Artinya banyak sekali ya Prof ya, faktor yang harus dijaga ya, seperti mungkin pikiran si ibu ini harus tenang, harus selalu senang Prof ya. Dari makanannya juga dijaga Prof ya, gak boleh terlalu tinggi garam artinya Prof ya, gula berlebih juga
0: seimbang,
1: gak boleh
0: seimbang.
1: Ya.
0: Makanan sehat, makanan dengan gizi seimbang.
1: Nah ini seperti buku pink, ini biasanya dibagi di saat ibu hamil atau mungkin di saat pertama menikah, ini sudah dibagi buku pink ini Prof?
0: Buku pink itu waktu dia kunjungan pertama kehamilan sudah ada.
1: Artinya?
0: Dan buku pink itu sebenarnya bukan punya ibunya saja, punya anaknya.
1: Anaknya ya.
0: Jadi sekarang, bukan sekarang ya, dari dulu.
1: Dari dulu ya.
0: Kalau ada anak yang tidak punya buku pink, kita bisa pikir jangan-jangan ibunya pemeriksaan kehamilannya,
1: ya?
0: pemeriksaan kehamilannya tidak ini ya, tidak
1: konsisten, rutin ya?
0: Tidak rutin. Makanya.
1: Jadi sebenarnya kalau si ibu mengikuti petunjuk buku pink juga sebenarnya sudah cukup baik ya Prof ya?
0: Iya, pasti sehat ibunya, sehat bayinya, itu yang kita harapkan.
1: Jadi kalau misalnya makanan juga kan sudah diatur ya Prof ya, makanan yang baik untuk ibu hamil seperti apa, untuk anak seperti apa, ini kan tidak mesti mahal, tapi kandungannya yang sama Prof ya?
0: Iya.
1: Misalnya nasinya, biji-bijian ya Prof ya, atau mungkin
0: sayur-sayuran.
1: Ini ya.
0: Susah makan sayur sepertinya.
1: Iya. Ini jadi kalau misalnya si ibu tidak punya buku pink, artinya mungkin dia tidak ada pemeriksaan kehamilan di awal
0: kan
1: kehamilan.
0: Tidak terdetek. Ya, nanti kan ibu bidannya begitu lihat buku pink sebelumnya. Oh,
1: banyak yang kosong ya.
0: Apa yang terjadi pada bulan lalu dan bulan ini apa terjadi, kan bisa dianalisa itu.
1: Iya. Pantesan ini si ibu kok udah hipertensi aja nih Prof ya. Ini kan sayang bayinya nanti Prof ya. Baik. Jika hasil screening nih Prof menunjukkan adanya dugaan kelainan jantung, apa langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh orang tua Prof?
0: Nah, kalau ada terdetek tadi gagal kul asimetri, kita lakukan pemeriksaan lanjutan dengan ekokardiografi. Dengan deteksi itu tadi, ada 7 penyakit yang bisa terdetek. Saya tuh selalu mengajarkan murid saya itu dengan jembatan keledai, yang namanya penyakit jantung bawaan kritis itu 7 macam itu adalah HPT5. H itu adalah hypoplastic left heart syndrome. Jadi jantung kirinya, bilik kirinya itu kecil. Kalau biliknya kirinya kecil, dia pasti memompakan darah ke seluruh tubuh, itu bermasalah. Itu hypoplastic left heart syndrome. Kemudian HP, P yang ini adalah pulmonary venous return yang tidak sempurna. Idealnya vena pulmonal itu bermuara di kiri, vena cava itu bermuara di kanan. Itu tidak benar. Maka akan terjadi yang biru tadi. Yang T5 itu tetralogi Fallot, tricuspid atresi, truncus arteriosus, semua itu menyebabkan biru. Jadi HPT5. Nah, setelah gagal dengan pul oximetri, maka lanjut dengan pemeriksaan echo. Nah, temuan echo itu kalau ada problem seperti pembuluh darah yang ke kiri itu terbalik, dia posisinya di kanan, itu disebut dengan transposisi pembuluh darah besar. Itu harus sesegera dilakukan balon atrial septostomi atau menoreh septum atrium, agar darah yang ini bercampur dengan baik sehingga bisa yang keluar ke seluruh tubuh itu tidak mengandung kadar CO2 yang tinggi, berimbang. Maka itu sesegera, itu contoh. Kemudian ada juga yang hipoplastik Leydig syndrome, itu dia aliran darah, aliran oksigennya itu tergantung amat sangat dengan pembuluh darah lain atau disebut dutus. Jadi PJB duct dependent, PJB kritis duct dependent. Nah, duktus ini kalau tidak terbuka harus dibuka, bisa dengan obat, bisa juga dengan tindakan intervensi. Kenapa ini perlu cepat? Karena tindakan ini perlu sesegera mungkin dikerjakan.
1: Ya. Baik, ini ada pertanyaan Prof. Dari Mas Tio dari Magelang, Jawa Tengah, mau tanya, apakah bayi yang lahir prematur atau memiliki berat badan lahir rendah secara otomatis wajib menjalani screening jantung ini, Prof? Terima kasih.
0: Oke. Jadi Mas Tio ya, jauh ya di Magelang ya. Mas Tio di Magelang, maka kalau ada bayi prematur itu, kenapa perlu dilakukan screening, perlu dilakukan ekokardiografi? Karena angka kejadian yang namanya paten ductus arteriosus itu paling tinggi pada bayi yang lahir prematur atau bayi yang lahir BBLR. Nah, kalau itu terdetek, maka PDA untuk tahap awal bisa ditutup dengan memakai obat. Atau kalau memang PDA-nya besar sekali dan ini perlu ditutup sesegera, maka tindakan intervensi bisa dilakukan kesesegera pada bayi yang prematur ini. Jadi tujuan kita melakukan ekokardiografi adalah untuk mendeteksi salah satunya ductus arteriosus yang masih terbuka, karena angka kejadian ini paling tinggi pada bayi-bayi prematur.
1: Baik. Apakah kelainan jantung bawaan selalu membutuhkan tindakan medis atau operasi, Prof? Ini atau ada kondisi yang dapat dipantau terlebih dahulu?
0: Nah, kalau dulu kita selalu bilang, oh, tindakan operasi tunggu dulu, berat badannya 8 kilo. Tetapi kapan mau naik 8 kilo, bayinya anak itu dengan yang PJB yang asianotik tadi, cengap-cengap, makan juga sedikit. Kemudian kebutuhan oksigennya tinggi. Jadi sulit untuk mendapatkan itu. Nah, sekarang teknologi penutupan itu macam-macam. Bisa teknologi penutupan dengan menggunakan alat tanpa operasi, dan kalau itu bisa dikerjakan, itu dikerjakan. Tapi kalau alat tersebut tidak bisa menutup karena ada pola anatomi yang membuat alat itu tidak bisa pas, maka harus dilanjutkan, harus kita kerjakan penutupan sesegera mungkin. Tujuannya penutupan apa tadi? Kita akan mengejar tumbuh anak. Kita akan mengejar membackup anak jangan sering sakit karena batuk pilek. Kita akan mengejar kalau itu tidak ditutup, akan anak akan jatuh dalam keadaan gagal jantung. Sayang dia kalau gagal jantung. Maka kenapa itu harus ditutup? Memang ada sih angka kejadian yang bisa menutup spontan untuk VSD, tapi diameternya amat amat sangat kecil. Nah, lantas yang kita dapatkan seperti sekarang ini, kalau kita eko semua bocornya besar-besar. Nggak mungkin tertutup dengan sendirinya. Dan untuk yang penyakit jantung tipe biru itu pasti harus tindakan operasi. Bahkan bisa sampai beberapa kali operasinya.
1: Nah, ini ada kemungkinan nggak, Prof? Ini kan ada kasus PSD ya, yang bocor jantung ini. Nah, setelah diberikan obat, apakah mungkin ini tertutup dengan sempurna? Atau mungkin sebenarnya itu masih ada kebocoran, Prof? Atau bisa terbuka kembali, Prof? Ini seperti apa?
0: Nah, yang diberikan obat untuk VSD itu bukan untuk menutup bocor. Tapi obat untuk membantu kinerja jantung yang tidak optimal akibat kebocoran tadi. Apa saja obat yang diberikan itu? Obat yang mengurangi beban volume yang masuk ke jantung. Obat yang membuka yang kerjanya membuka pembuluh darah keluar dari jantung. Obat yang memperbaiki kontraksi jantung. Tapi dia tidak menutup bocor. Yang menutup bocor itu adalah dengan tindakan. VSD bisa ada alat untuk menutup, atau kalau tidak bisa yang cocok tadi alatnya, ya dilanjutkan dengan operasi. Obat yang dimasukkan untuk menutup bocor tadi adalah obat untuk penutupan PDA. Tetapi itu pun ketahuannya masih dini, tidak ketahuan setelah umur 1 tahun.
1: Yeah. Gitu. Mm-hmm. Artinya kalau ketahuannya di umur 1 minggu atau 2 minggu ini mungkin ya, Prof ya?
0: Kalau seminggu juga efektivitasnya dari hasil penelusuran penelitian di luar sana itu efektivitasnya kecil. Mm-hmm. Nah, jadi dia 3 hari kehidupan sudah ketahuan bisa kita berikan. Mm-hmm.
1: Nah, kalau misalnya kasus bocor jantung ini yang sudah tertutup ini, Prof. Nah, dia kan sudah sembuh walaupun belum sempurna. Apakah punya kemungkinan untuk terbuka kembali, Prof?
0: Enggak. Kalau yang seperti itu enggak.
1: Artinya kalau sudah tertutup
0: sempurna, berarti tidak ada residual bocor, itu tidak akan mungkin muncul kembali.
1: Dan ini
0: artinya kalau nanti ada bahasa masyarakat copot itu jahitannya, kan sering. Ini copot jahitannya nanti bocor kembali. Enggak. Angka kejadian seperti itu amat sangat kecil. Tapi yang residu pasca operasi ada beberapa. Tujuannya residu itu mungkin ada pemeriksaan pada saat di meja operasi, harus dibuat sedikit celah agar tekanan tidak tinggi di dalam jantung. Pilihan itu oleh pilihan teman sejawat kita yang melakukan operasi.
1: Artinya di saat screening atau mungkin tidak ada gejala atau tanda-tanda yang seperti napasnya cepat atau tidak ada gejala-gejala lain, artinya ini sudah baik ya, Prof ya.
0: Yeah.
1: Nah, ini apa dampaknya jika kelainan jantung bawaan ini tidak terdeteksi dan terlambat mendapatkan penanganan, Prof?
0: Oke. Kita tahu jantung itu kerjanya memompakan darah ke seluruh tubuh. Tujuannya itu untuk membackup metabolisme tubuh kita. Kalau itu jelek, tidak optimal, pasti metabolisme tubuh kita agak berkurang. Sehingga pertumbuhan anak akan tidak bagus. Yang repotnya lagi, kalau ini sudah berdampak lama, sudah berlangsung lama, volume darah yang dari kiri ke kanan itu banyak dan menumpuk di dalam paru, nanti aliran darah itu tidak dari kiri ke kanan, tapi akan berubah dari kanan ke kiri. Kalau udah seperti itu, anak itu tidak bisa dilakukan tindakan operasi lagi. Dan akhirnya bisa anak jatuh ke dalam gagal jantung. Kalau gagal jantung, tentu sang jantungnya ini harus di backup dengan obat-obatan. Jadi artinya mengkonsumsi obatnya pasti seumur hidup karena jantungnya tidak mampu bekerja dengan baik kembali. Itu yang kita khawatirkan. Dan kalau yang jenis biru tindakannya lama, itu yang paling kita khawatirkan, oksigen ke otak itu tidak cukup optimal. Nanti berdampak kepada perkembangan IQ anak tersebut. Itu yang kita khawatirkan.
1: Baik, mungkin terakhir, Prof, sebagai pesan dalam momentum World Heart Day 2026, apa yang perlu dilakukan orang tua sejak masa kehamilan hingga bayi ini lahir untuk menjaga kesehatan jantung anak, Prof?
0: Saya ingin menyampaikan bahwa dalam rangka Hari Jantung Sedunia ini 2026, maka deteksi dini penyakit jantung bawaan pada seorang anak itulah langkah penting bagi kita tenaga kesehatan dan bagi orang tua anak tersebut. Dan kalau dia sudah besar, angka kejadian penyakit jantung rematik itu tinggi, maka kesehatan saluran nafas atas anak itu harus ditata laksana dengan sebaik-baiknya. Jantung anak sehat, maka SDM Aceh tangguh, SDM Indonesia tangguh. Sehatkan jantung anak kita, selamatkan penerus bangsa. Itu baik, ucapan terakhir saya.
1: Baik, terima kasih, Prof. Semoga pembahasan hari ini menambah pemahaman orang tua tentang pentingnya mengenali dan mendeteksi kelainan jantung pada bayi sejak dini. Terima kasih kepada Profesor Dr. Herlina Dipiati dan seluruh pendengar Klinik Angkasa RRI. Tetap jaga kesehatan jantung karena jantung sehat dimulai sejak dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Klinik Angkasa. Menghadirkan wawasan baru seputar kesehatan, inspirasi untuk gaya hidup sehat, serta saran ahli yang dapat membantu meningkatkan kesehatan Anda. Klinik Angkasa mengudara setiap Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat di RRI Pro 1 Banda Aceh.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga
0: Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Kita lihat tahan imbang Perancis 1-1. Naomi Osaka dan Aryna Sabalenka awali laga China Open 2026 dengan kemenangan. Tim sepak takraw Indonesia targetkan kemenangan final Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika ke Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Pertandingan pertama Zinedine Zidane sebagai pelatih Prancis di kandang sendiri berakhir imbang 1-1 melawan Italia dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Little touch for Elise.
1: Italia menahan imbang Prancis dalam laga tandang lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stade de France, Paris, dini hari tadi. Gli Azzurri Italia hanya melakukan dua perubahan dalam susunan pemain. Pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, kembali menurunkan Riccardo Calafiori sebagai bek kiri dan Moise Kean untuk menggantikan Giacomo Raspadori yang tengah cedera. Tuan rumah Prancis baru mampu memecah kebuntuan pada menit ke-53 melalui aksi Mikel Olis. Tendangan bebas Ryan Cherki diteruskan Olis hingga mengubah skor menjadi 1-0. Italia kemudian membuat publik Stade de France terdiam pada menit ke-68 saat Alessandro Bastoni mencuri bola sebelum menaklukkan Mike Maignan melalui tendangan dari sudut sempit. Meski bek Prancis Dayot Upamecano diusir dari lapangan akibat akumulasi kartu kuning, skor 1-1 tetap bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane mengatakan bahwa dirinya tetap bangga dengan penampilan para pemainnya di lapangan meski belum puas dengan hasil akhirnya.
2: Content du contenu après.
1: Saya puas dengan penampilan kami, tapi bukan dengan hasilnya. Karena menurut saya, kami pantas mendapatkan hasil yang lebih baik. Kami punya peluang untuk mencetak gol kedua, tapi kami gagal memanfaatkannya. Hal-hal seperti itu memang kadang terjadi dalam pertandingan saat berbagai situasi muncul di lapangan. Namun saya benar-benar bangga pada para pemain saya atas apa yang kami tunjukkan malam ini. Jadi saya hanya bisa merasa senang terlepas dari hasilnya.
2: Di sisi lain,

0: Pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, mengatakan bahwa timnya membutuhkan waktu untuk berkembang. Ia menilai penampilan para pemainnya di sini menjadi bukti positif atas perkembangan tersebut.
1: Dobbiamo fare, poi non sappiamo se ce la faremo.
0: Jika hal ini membutuhkan waktu lebih lama, ini adalah sebuah perjalanan. Akan ada momen-momen yang menyenangkan, momen-momen yang kurang menyenangkan, serta momen-momen di mana kalian harus bersabar. Namun saya rasa malam ini merupakan bukti yang baik, karena di hadapan kami adalah salah satu tim terkuat di dunia dengan berbagai aspek yang sangat positif. Kemenangan ini membuat Prancis mengoleksi 7 poin, disusul di posisi kedua Belgia dengan 6 poin, lalu Italia di posisi ketiga dengan 4 poin. Sedangkan Turki berada di dasar klasemen dan belum mengoleksi satupun poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar tenis lapangan, pendengar. Naomi Osaka dan Aryna Sabalenka mengawali langkah di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan. Osaka harus berjuang 3 set untuk menyingkirkan Maria Timofeeva di Beijing tadi malam. Sementara Sabalenka tampil dominan saat menghadapi Renata Zarazua. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That's a great point. Naomi Osaka mengawali kiprahnya di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan 3 set atas petenis Uzbekistan, Maria Timofeeva, tadi malam. Osaka menang 6-3, 3-6, 6-3 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 4 menit di National Tennis Center Beijing, Tiongkok. Petenis Jepang itu mengaku kesulitan menemukan ritme permainan karena baru kembali bertanding setelah tampil di US Open. Meski demikian, Osaka mampu meningkatkan performanya pada set penentuan untuk mengamankan kemenangan.
2: Yeah, I mean, it was definitely really tough.
1: Laga ini benar-benar sulit. Ini pertandingan pertama saya sejak New York, jadi saya sedikit kesulitan menemukan ritme permainan. Namun, dia adalah petenis yang hebat, dan menurut saya, ini pertandingan yang cukup bagus.
2: I think it was a pretty good match.
1: Kemenangan tersebut membuka peluang Osaka melanjutkan langkah di turnamen yang pernah dimenanginya pada tahun 2019 tersebut. Pada babak kedua yang akan digelar hari Minggu besok, Osaka dijadwalkan menghadapi unggulan ke-20 asal Republik Ceko, Sara Bejler. Sementara itu, unggulan kedua Aryna Sabalenka juga mengawali China Open dengan kemenangan meyakinkan. Petenis Belarus itu menundukkan Renata Zarazua 6-1, 6-3 hanya dalam waktu 62 menit untuk melaju ke babak ketiga. Bermain di National Tennis Center Beijing tadi malam, Sabalenka langsung mendominasi pertandingan melalui permainan agresif dan servis yang efektif. Ia mencatatkan 36 winner, 11 ace, serta tidak menghadapi satupun peluang break point dari lawannya. Sabalenka mengaku menikmati atmosfer pertandingan dengan dukungan penuh penonton di Beijing. Ia juga menyebut fokus menjaga agresivitas saat melakukan servis maupun menerima servis menjadi kunci dari kemenangannya. Pertama-tama, ini pertama kalinya saya melihat penonton memenuhi stadion di Beijing. Kalian mungkin datang untuk menyaksikan Novak Djokovic, tetapi saya sangat menikmati bermain di hadapan kalian semua. Saya hanya berusaha tetap fokus pada permainan sendiri, menjaga permainan agresif saat melakukan servis maupun menerima servis. Jadi, saya senang dengan permainan yang saya tampilkan hari ini. Hasil tersebut menjadi kemenangan pertama Sabalenka sejak tampil pada final US Open bulan lalu. Pada babak ketiga, Sabalenka dijadwalkan akan menghadapi petenis muda asal Republik Ceko, Nicola Bartunkova, yang sebelumnya mengalahkan Magdalena Freh 2 set langsung. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke sirkuit balap motor pendengar. Jorge Martin berhasil mengamankan pole position MotoGP Jepang setelah tampil tercepat pada sesi kualifikasi di sirkuit Motegi pagi ini. Pembalap Aprilia Racing itu mencatatkan waktu terbaik 1 menit 42,37 detik, unggul atas Marc Marquez dan Pedro Acosta di tempat kedua dan ketiga. Hasil ini menjadi modal penting bagi Martin yang datang ke Motegi sebagai pemuncak klasemen sementara di kejuaraan dunia pembalap. Usai sesi kualifikasi, pembalap Spanyol itu mengaku tidak menyangka bisa merebut pole position, namun puas dengan potensi yang ditunjukkan motornya.
1: I didn't expect to fight for the pole position.
2: Saya tidak menyangka bisa bersaing untuk memperebutkan pole position. Awalnya saya mungkin hanya berharap bisa menempati baris pertama, namun saya berhasil mencatatkan lap yang sangat bagus meskipun melakukan satu kesalahan di sektor ketiga. Saya tampil sangat cepat di sektor terakhir. Sejujurnya saya merasa kami memiliki potensi yang sangat besar dan kecepatan motor kami sangatlah baik. Jadi mari kita berjuang untuk meraih hasil terbaik di sprint nanti.
1: So yeah, let's go for the sprint.
0: Para pembalap selanjutnya akan mengikuti balapan sprint yang digelar di sirkuit Motegi Jepang siang ini pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jorge Martin akan memulai balapan dari pole position di susul Marc Marquez dan Pedro Acosta yang melengkapi baris terdepan.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, Tim Nasional Voli Putra Indonesia menyerah 1-3 kepada tim Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park General Gymnasium Aichi pada Jumat malam kemarin. Indonesia membuka pertandingan dengan langsung mengambil inisiatif permainan menekan, namun justru Vietnamlah yang melesat dengan permainan solid sampai memenangkan set pertama dengan skor 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set, Vietnam unggul 16-17 sebelum menutup set ini dengan skor 23-25. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih Riddle Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. Kemudian pada set keempat, kejar-mengejar poin terjadi sengit hingga imbang 9-9. Hendra Kurniawan dan kawan-kawan melakukan sejumlah kesalahan yang membuat Vietnam menjauh dari mereka. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22 yang memastikan Indonesia berada di posisi 9-10. Pecinta olahraga, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan menjalani pertandingan di berbagai arena di klaster Aichi dan Tokyo hari ini. Beberapa nomor bahkan telah memasuki fase akhir kompetisi, mulai babak semifinal hingga perebutan medali. Sepak takraw menjadi salah satu cabang yang menjadi perhatian karena Indonesia dijadwalkan tampil pada final kuadran putra. Indonesia akan bertemu Jepang yang sudah mereka kalahkan pada fase grup sebelumnya. Tim sepak takraw kuadran putra berambisi menjadikan penampilan mereka di babak final Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai ajang pembuktian untuk mengeluarkan performa maksimal dan hasil terbaik pada ajang tersebut. Coach Abdul Ghani menyadari pertandingan hari ini akan ada banyak tekanan yang dihadapi tim asuhannya, baik dari sisi teknis dan non-teknis. Secara teknis, Abdul Ghani menyadari bahwa tim Jepang telah mengubah strateginya pada laga semifinal sehari sebelumnya saat menaklukkan India. Sedangkan dari aspek non-teknis, dukungan dari warga lokal yang diprediksi akan memenuhi tribun untuk membela tim tuan rumah Jepang. Kendati demikian, Coach Abdul Ghani optimistis anak-anak asuhnya tidak akan kendur dan mampu mengatasi tekanan dengan baik. Pendengar, kami juga akan perbarui informasi terkini perolehan medali dari Asian Games 2026. Posisi pertama masih diduduki oleh Tiongkok dengan perolehan 318 medali. Kemudian di posisi kedua ada Jepang dengan 242 medali. Korea Selatan 135 medali, kemudian Uzbekistan 65 medali, dan posisi kelima India dengan perolehan 77 medali. Sementara Indonesia kini berada di posisi 14 dengan perolehan 37 medali, terdiri dari 5 emas, 9 perak, dan 23 perunggu.

0: Persipura sukses mencuri poin penuh usai menang 3-1 atas The Red FC pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Serbo.
1: Persipura Jayapura sukses memetik poin penuh saat bertandang ke markas The Red FC usai menang dengan skor 3-1 pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam. Bermain di kandang sendiri, The Red FC coba langsung mengambil inisiatif serangan. Peluang emas didapat Felipe Veloso namun mampu ditangkap kiper.

0: melalui kaki Febri Uwob Nabin memanfaatkan blunder pemain belakang The Red. Tak butuh waktu lama, pada menit ke-60 Kelly Schroyer menambah keunggulan skuad Mutiara Hitam melalui tendangan bebas yang tak mampu diantisipasi kiper pengganti The Red, Panggi Prio. Gol kemenangan Persipura kemudian tiba pada menit ke-64 setelah gelandang The Red Wisal El Burji melakukan gol bunuh diri karena salah mengantisipasi bola crossing lawan. Kemenangan ini membuat Persipura meraih kemenangan perdana di musim ini. Pelatih Persipura Regi Yonatan mengaku bangga dengan kerja keras anak asuhnya sehingga berhasil memenangkan pertandingan.
1: Jadi saya pikir dengan 10 pemain tadi, strategi dan taktik saya bisa berjalan bukan karena saya, tetapi karena kinerja pemain yang begitu luar biasa. Kerja keras, mau lebih berlari, mau lebih untuk mencetak gol, kita bisa comeback, yaitu semua karena unity yang ada dalam tim. Jadi sesuatu yang mustahil kita bisa lalui bersama-sama.
0: Sementara itu, pelatih The Red Aji Santoso menilai kekalahan timnya disebabkan faktor mental pemain yang masih belum matang saat menghadapi tim besar.
2: Ya, saya sampaikan di ruang ganti, bahkan di meeting saya sampaikan ketika kita leading, terus perlawan pemainnya bisa membalas itu harus tetap tenang, nggak boleh panik. Tapi anak-anak lagi kembali lagi seperti menghadapi Rans kemarin ketika kemasukan satu panik. Ini tadi terulang lagi. Ini yang harus kita evaluasi masalah mentaliti anak-anak itu.
0: Dengan hasil ini, Persipura berhasil naik ke peringkat 4 grup B dengan torehan 4 poin, sementara The Red berada di peringkat ke-8 dengan torehan 4 poin. Faris Yerbo melaporkan.
3: Sementara itu pendengar, PSMS Medan menargetkan poin penuh sekaligus siap mengambil alih pimpinan klasemen grup saat menjamu Persikat Depok pada lanjutan Liga 2 Indonesia di Stadion Utama Sumatera Utara Sabtu malam nanti. Berikut laporan Joko Saputra.
4: PSMS Medan mengusung misi besar meraih poin maksimal saat menjamu Persikat Depok dalam lanjutan Liga 2 Indonesia yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu malam nanti. Jelang laga, pelatih PSMS Medan Eko Purjanto mengatakan timnya membidik kemenangan demi mengamankan 3 poin, sekaligus merebut posisi puncak klasemen sementara grup A yang saat ini masih ditempati oleh Persikat Depok. Eko Purjanto mengakui calon lawannya memiliki kualitas dan sedang berada dalam performa positif, namun ia memastikan persiapan PSMS berjalan sesuai dengan rencana. Menurut Eko, tim pelatih sudah melakukan analisis terhadap permainan Persikat. Persiapan terakhir difokuskan untuk mematangkan strategi serta memastikan kondisi seluruh pemain sebelum pertandingan. Eko juga berharap dukungan supporter memenuhi Stadion Sumatera Utara karena kehadiran pendukung tim berjuluk M. Kinantan menjadi motivasi tambahan bagi pemain, terlebih bagi PSMS Medan yang kali ini tampil di kandang sendiri.
5: Nanti yang bilang sama coach, para pemain mungkin sudah melakukan persiapan yang sangat baik untuk beberapa hari belakang ini. Mungkin pertandingan besok bagi kita cukup berat ya, karena Persikat mungkin ada di peringkat satu sekarang dan semua pemain sudah siap dan persiapan.
4: Sementara pemain PSMS Medan Pramudia Putra mengatakan ia dan rekannya sudah siap melakoni laga nanti. 2 kemenangan dan 1 hasil seri menjadi motivasi bagi ia dan rekannya untuk mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok.
6: Pemain sangat siap, ada beberapa pemain yang bisa akumulasi, tapi yang siap untuk menghadapi besok pertandingan melawan Persikat Depok. Ya, kalau kita tahu dari 7 klasemen sekarang kita sudah bisa pertandingan final Persikat Depok. Hari ini masih ada satu hari untuk melakukan persiapan pertama atau besok. Ya, semoga hasil yang terbaik buat tim PSMS.
4: Seperti diketahui, laga nantinya dipastikan berlangsung menarik karena mempertemukan 2 tim penghuni papan atas klasemen yang memiliki kepentingan berbeda. Persikat datang ke Medan dengan modal sempurna 3 kemenangan dari 3 pertandingan dan mengoleksi 9 poin. Sementara tuan rumah PSMS Medan berada di posisi runner-up dengan 7 poin hasil 2 kemenangan dan 1 kali imbang. Tambahan 3 poin tentu akan membuat PSMS Medan mengoleksi 10 poin sekaligus membuka peluang mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok. Demikian Joko Saputra melaporkan.
3: Masih dari kabar sepak bola nasional pendengar, atlet unggulan PS Gelora Sintang siap berlaga di Piala Suratin U13 di Bandung, Jawa Barat 1 hingga 9 Oktober 2020.

0: 26. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Danin Rasita dari Sinta.
1: Atlet unggulan PS Gelora Sinta berlaga pada ajang Piala Suratin U13 tahun 2026 seri nasional di Bandung, Jawa Barat yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 9 Oktober 2026. Kepala pelatih PS Gelora Sinta Adityo Rizky Kurniawan mengatakan, sebanyak 19 pemain dan 5 orang pengurus bertolak ke Bandung untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional tersebut. Ia menyampaikan, para pemain PS Gelora Sinta telah memiliki pengalaman berlatih sejak usia dini. Rata-rata pemain yang dibawa untuk mengikuti Piala Suratin U13 sudah menjalani latihan sejak berusia 10 tahun. Sementara itu persiapan khusus menghadapi kompetisi nasional tersebut dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Adityo mengatakan, keberangkatan tim juga mendapatkan pesan dari Bupati Sintang agar para pemain dapat memberikan kemampuan terbaik sekaligus menjaga sikap selama mengikuti kompetisi. Ia berharap para pemain mampu menjaga konsistensi baik selama pertandingan maupun dalam menjalani latihan. Menurutnya, kompetisi nasional menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman sekaligus mengukur kemampuan setelah menjalani pembinaan selama ini.
2: Eventnya mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, nah, jadi kita kebetulan kena jadwal bertandingnya itu tanggal 3. Ada 19 anak, ini yang usia 13. Semoga memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Sintang, khususnya untuk Kalbar, selalu menuaikan prestasi membawa nama Kabupaten Sintang khususnya. Kalau untuk mereka yang ini dengan yang lettingan sebelumnya, mereka sudah sering bertanding di nasional dan untuk lettingan inilah mereka yang sering mendapatkan juara di tingkat nasional.
1: Sementara itu, Wakil Ketua 1 PS Gelora Sintang Nur Iyandi Syafari menyampaikan, keikutsertaan PS Gelora Sintang menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk mengasah kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding di level nasional. Selain itu, ia juga mengapresiasi kerja keras dan semangat para pemain selama menjalani persiapan menghadapi turnamen. Nur Iyandi berharap para pemain mampu memberikan penampilan terbaik dan menunjukkan karakter permainan PS Gelora Sintang yang penuh semangat serta pantang menyerah. Menurutnya, pengalaman tampil di ajang nasional harus dimanfaatkan para pemain muda untuk terus berkembang. Hasil pertandingan bukan satu-satunya ukuran, karena proses dan pengalaman yang diperoleh selama turnamen juga penting bagi perjalanan mereka sebagai pesepak bola. Keikutsertaan di Piala Suratin U13 Seri Nasional 2026 diharapkan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain PS Gelora Sintang untuk terus berkembang dan membawa nama daerah di tingkat nasional. Dari Indra Sita, melaporkan.

0: Pecinta olahraga dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Percasi Ranting Kecamatan Nongsa Batam menggelar open turnamen catur yang diikuti peserta dari berbagai daerah. Laporan Meta Fajar Walinda.
1: Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Ranting Nongsa menggelar open turnamen catur dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Turnamen tersebut berlangsung di Mall Botania 2 Batam pada Minggu. Kompetisi menggunakan sistem Swiss Manager sebanyak 7 babak. Dalam sistem ini, setiap peserta bertanding sebanyak 7 kali dengan lawan yang memiliki perolehan poin yang sama atau mendekati, tanpa menggunakan sistem gugur. Turnamen dibagi menjadi 2 kategori, yaitu kategori umum dan junior. Peserta yang mengikuti turnamen berasal dari berbagai daerah, diantaranya Batam, Tanjung Pinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, dan Palembang. Kehadiran peserta dari berbagai wilayah tersebut menambah semarak sekaligus meningkatkan daya saing kompetisi. Ketua Percasi Ranting Nongsa sekaligus Ketua Panitia Jody Sitinjak mengapresiasi tingginya antusiasme peserta yang mengikuti turnamen.
2: Di luar dugaan kita, ternyata minat peserta itu sangat tinggi. Bahkan pesertanya mencapai 102 peserta yang lebih dari target kita untuk pelaksanaannya. Nah, dengan begini kita lihat antusias masyarakat itu untuk olahraga catur itu sudah sangat diminatin. Kedepannya kita sangat mengharapkan adanya donatur-donatur atau sponsor yang akan bekerja sama dengan kita, sehingga event-event seperti ini, turnamen akan giat dilaksanakan di Kota Batam, dan semakin banyaklah turnamen catur-catur di Kota Batam.
1: Sponsor turnamen Muhammad Al Ihsan R kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan membina dan mengembangkan prestasi para pecatur junior.
3: Dari muda memang saya suka berkumpul untuk urusan olahraga, tapi hari ini sangat menarik sekali saya lihat di catur ini adalah olahraga yang memerlukan intelektual ya. Atlet yang tumbuh di tingkat senior tuh saya lihat bukan atlet yang memang disiapkan dari kecil, tapi atlet yang tradisional. Tapi hari ini saya lihat dunia catur itu sudah mulai ada sekolah, akademi catur ya, untuk mempersiapkan atlet-atlet junior untuk mengganti atlet senior nantinya. Oleh karena itu, saya tertarik.
1: Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen juga diharapkan dapat menjadi sarana menjaring bibit-bibit atlet catur berbakat. Dalam turnamen ini, dipilih 20 pemenang untuk kategori umum dan 7 pemenang untuk kategori junior. Kedepan, Percasi Ranting Nongsa berkomitmen menyelenggarakan turnamen secara rutin sebagai wadah untuk mengukur kemampuan atlet, khususnya atlet junior. Melalui kompetisi yang berkesinambungan, diharapkan lahir pecatur-pecatur muda yang mampu berprestasi di tingkat daerah maupun nasional. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan informasi dari Catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: ...97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar setianya Radio Republik Indonesia Banda Aceh untuk edisi awal bulan ya. Masih dalam suasana awal bulan di 3 Oktober 2026. Tentunya saya Khaira, pendengar hadir untuk menemani Anda hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan sejumlah informasi dan juga lagu pilihan terbaik dalam Banda Aceh siang ini. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, tentunya untuk hari weekend ini kita awali dengan satu informasi di siang ini, di mana di Suhub Kota Sabang kembali melakukan survei rambu dan juga marka jalan di sejumlah ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah kota. Nah, pendengar, survei ini untuk memastikan rambu tetap terlihat jelas dan marka jalan masih layak digunakan. Jika ditemukan fasilitas yang rusak atau sudah tidak layak lagi, nah kondisinya akan didata untuk ditindaklanjuti. Pendengar, di Suhub juga mengingatkan masyarakat untuk tetap mematuhi rambu dan marka yang tersedia, karena perlengkapan tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga keselamatan dan ketertiban lalu lintas di Kota Sabang. Oke, seperti biasa pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada di suasana siang hari ini ya, tepatnya di hari ketiga bulan Oktober 2026. Saya Aryan yang menemani Anda tentunya ya pendengar ya, dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, tadi kita sudah mengikuti dialog Sultan Iskandar Muda bersama Pro 1 RRI Banda Aceh, dilanjutkan dengan dinamika olahraga siang bersama Pro 3 RRI, dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Aceh Singkil dengan informasi serta lagu-lagu hiburan yang akan menemani dan mengiringi suasana siang Anda. Cuaca yang sudah mulai gelap ya, menyelimuti wilayah Kabupaten Aceh Singkil, khususnya Singkil Utara pada siang hari ini, mudah-mudahan tidak mematahkan semangat Anda untuk terus melakukan aktivitas, dan yang paling utama jaga kesehatan dan keselamatan Anda dalam menjalankan aktivitas pada siang hari ini ya. Dan lagu-lagu hiburannya akan kami hadirkan kalau simak Anda ditemani nanti dengan informasi di suasana siang.

Pendengar, saya akan berbagi informasi di suasana siang hari ini ya, tepatnya di pukul 11 lebih 49 menit waktu Indonesia bagian Barat. Informasinya Bupati Aceh Singkil lantik pejabat, dan tentunya di sini ada beberapa nama pejabat Aceh Singkil yang telah dilantik. Bupati Aceh Singkil Haji Sapriyadi Oyon resmi melantik dan mengambil sumpah 57 pejabat di administrator dan pengawas serta tenaga kesehatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil pada Kamis 1 Oktober 2026. Dalam arahannya, Bupati Sapriyadi Oyon menegaskan bahwa pelantikan bukan sekedar perpindahan atau pengisian jabatan, melainkan momentum untuk meneguhkan amanah dan kepercayaan yang diberikan kepada setiap pejabat. Bupati meminta para pejabat yang baru dilantik tidak hanya menjalankan rutinitas tetapi mampu hadir, peka terhadap persoalan, responsif terhadap keluhan masyarakat. Sementara keputusan Bupati Aceh Singkil nomor 800.1.3.1/986/2026 tanggal 1 Oktober 2026. Adapun untuk pejabat administrator eselon 3, jabatan pengawas eselon 4 serta kepala puskesmas atau kapus yang dilantik tersebut. Antara lain, yang pertama Mursal SKM MKes Pembina 4A, Sekretaris Dinas Kesehatan, Nazmali Darni, SKM Penata Tingkat 1, 3D, Kabid Penunjang UPTD RSUD, Heri Reja Fahlepi, MP, Pembina 4A, Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan Bapeda, Abdul Ali Karya, ST, Pembina Tingkat 1, 4B, Sekretaris Dinas PUPR, Yusabri STMN, Pembina 4A, Kabak Pengadaan Barang dan Jasa, Setdakap, Nirwan Saputra, SE, Pembina 4A, Kabid Kearsipan, Dedeh Rawati, SE, Penata Tingkat 1, 3D, Kabak Umum, Setdakap, Abdullah SE, Pembina 4A, Kabid Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Peningkatan SDM, Nirwana Angkat SP, Pembina 4A, Sekretaris Dinas Perkebunan, Iman Ardiansah Nur SP, Nata, Penata Tingkat 1, 3D, Kabid Perbenihan Produksi dan Perlindungan, Hawani ST, Pembina 4A, Sekretaris BPBD, Sakiren SE, MSI, Pembina 4A, Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD, Junaidi SIP, Penata Tingkat 1 3D, Kabid Lalu Lintas dan Angkutan, Haryono SKM, Pembina 4A, Kabid Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Ali Hasmi SE, Penata 3C, Sekretaris Camat Pulau Banyak Barat, Rudianto SE, AK, Penata Tingkat 1 3D, Sekretaris Camat Singkohos, Rini Afrianti, SKM Penata Tingkat 1, 3D, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Jainal Abidin, SPD, Pembina 4A, Kabid PAUD dan Pendidikan Nonformal, Asma Raini, Esud, MSI, Penata Tingkat 1, 3D, Kabid Penataan dan Peningkatan Kapasitas DLA, David Sandrai, SH, Pembina 4A, Sekretaris Dinas Pertanian,

Teh Julfikar Ali Eshud, Pembina 4A Kabid Pengadaan dan Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah. Masita SP, Pembina 4A Kabid Kualitas Hidup Perempuan DP3A KB. Iwan Taruna SE, Penata Tingkat 1-3D Kabid Penyiapan Pembangunan dan Pemukiman. Hermaini SPDI MM, Pembina Tingkat 1-4B Sekretaris Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Daya. Dudi Iskandar SE, Penata Muda Tingkat 1-3B Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan Inspektorat. Elvis SE, Penata Tingkat 1-3D Kasih Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pulau Banyak. Ahmad Syarif SE, Penata 3C Kasih Tata Pemerintahan Kecamatan Pulau Banyak Barat. Ferdi Irawan SP, Penata 3C Kasih Tata Pemerintahan Kecamatan Pulau Banyak. Nazmudin SE, Penata Muda Tingkat 1-3B Kasih Pemberdayaan Santri. Asnaini SPD SD, Penata Muda Tingkat 1-3B Kasih Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Gunung Meriah. Masliana SP, Penata Muda Tingkat 1-3B Kasih Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Singkil Utara. Lili Fitriani Zairin SM, Penata Muda Tingkat 1-3B Kasubid Pengendalian dan Evaluasi Pendataan Daerah. Arsan Rolanda Pratama SE, Penata Muda Tingkat 1-3B Kasubid Perencanaan dan Pengembangan Penempatan Daerah. Neti Safriani SE, Penata Muda Tingkat 1-3B Kasubid Perhitungan Keuangan BPK. Roslaini SE, Penata Muda Tingkat 1-3B Kasih Prasarana Dinas Perhubungan. Safril Darwin Tumanggor SH, Penata Tingkat 1-3D Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pulau Banyak. Rana Atikah Mawadah SEMM, Penata Muda Tingkat 1-3B Kasubag Perencanaan dan Program di Dukcapil. Junaidi SP, Penata 3C Kasih Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dasar. Zaki Abdillah ST, Penata TK Tingkat 1-3D Kasih Kurikulum dan Penilaian PAUD dan PNF. Nisbartas SE, Penata Muda Tingkat 1-3B Kasih Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kuala Baru. Rahmiati SPKP, Penata Tingkat 1-3D Kasubag Perencanaan dan Evaluasi DLHA. Nelda Ariani SSI, Penata Tingkat 1-3D Kasubag Keuangan Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Daya. Muhammad Raja Maringin AMK, Pembina 4A Kasih Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Danau Paris. Aprudin Hendra AMD, Penata Tingkat 1-3D Kasih Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Danau Paris. Aliman SHI, Pembina 4A Kasih Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kota Baharu. Suaida Esos, Pembina 4A Kasih Pendidikan dan Pelatihan Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Daya. Lamin Tumangger, Penata 3C pengadministrasi perkantoran Kecamatan Danau Paris. Dan yang terakhir, Siti Hawa, Penata Tingkat 1-3D pengadministrasian perkantoran Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Daya. Sementara 7 tenaga kesehatan yang dilantik berdasarkan keputusan Bupati Aceh Singkil nomor PEC .800.1.3.1/987/2026 tanggal 1 Oktober 2026 mencatat tenaga kesehatan yang mengedepankan tugas tambahan sebagai kepala puskesmas. Yang pertama, Yuliana SKM MKM, Penata Tingkat 1-3D Administrator Kesehatan Ahli Muda pada UPTD RSUD Aceh Singkil. Yang kedua, Munawarsha SKM, Penata Tingkat 1-3D Kepala Perawat Terampil UPTD Puskesmas Singkil Utara. Sapriandri SKM, Penata Tingkat 1-3D Kepala Perawat Penyelia UPTD Puskesmas Singkohor. Dr. Afriliansah MKM, Penata 3C Kepala UPTD Puskesmas Gunung Meriah. Bidan Rahma Yunim SK, Penata Muda Tingkat 1-3B Kepala UPTD

IPD Puskesmas Pulau Banyak. Dewi Herawati SKM Penata Tingkat 1 3D Kepala PTD Puskesmas Singkohor. Dan yang ketujuh Bidan Marlia Escape Penata Muda Tingkat 1 3B Kepala UPTD Puskesmas Kota Baharu. Itu dia pendengar informasi kita di suasana siang ya. Nama-nama pejabat Aceh Singkil yang telah dilantik Bupati Aceh Singkil pada 1 Oktober 2026 kemarin. Mudah-mudahan pelantikan yang baru ini semuanya amanah dan membawa kemajuan serta kesejahteraan pembangunan di Kabupaten Aceh Singkil untuk kedepannya ya pendengar ya.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Saatnya disampaikan Buntas Berita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 12 waktu Indonesia bagian barat, kita jelang lintas berita untuk hari ini di hari Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Ariani. Ekspor Aceh Agustus 2026 turun 11,94%, neraca perdagangan defisit 8,67 juta US dollar. Badan Pusat Statistik BPS Aceh mencatat nilai ekspor barang asal Provinsi Aceh pada Agustus 2026 tercatat sebesar 74 ribu juta US dollar. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 11,94% dibandingkan nilai ekspor pada Juli 2026. Kepala BPS Aceh Agus Adria mengatakan kelompok komoditas bahan bakar mineral menjadi penyumbang terbesar ekspor Aceh selama Agustus 2026. Disebutkan Agus, ekspor komoditas asal Aceh pada Agustus 2026 paling banyak ditujukan ke India. Nilai ekspor ke negara tersebut mencapai 56,34 juta US dollar dengan komoditas utama berupa batu bara, lemak dan minyak hewan atau nabati atau CVO serta berbagai produk kimia. Dilihat berdasarkan sektor ekspor Aceh pada Agustus 2026 masih didominasi hasil pertambangan. Nilai ekspor dari sektor tersebut mencapai 44,20 juta US dollar. Di sisi lain, nilai impor Provinsi Aceh pada Agustus 2026 tercatat sebesar 82,67 juta US dollar. Nilai tersebut meningkat sekitar 0,96% dibandingkan impor pada Juli 2026. Impor Aceh selama Agustus 2026 didominasi oleh kelompok komoditas bahan bakar mineral atau gas. Nilainya mencapai 76,06 juta US dollar. Disusul bahan kimia anorganik sebesar 3,8 juta US dollar dan mesin atau pesawat mekanik sebesar 2,71 juta US dollar. Dengan nilai impor yang lebih tinggi dibandingkan ekspor, neraca perdagangan luar negeri Aceh pada Agustus 2026 mengalami defisit. Besaran defisit perdagangan tersebut tercatat mencapai 8,67 juta US dollar. Sementara nilai ekspor komoditas asal Aceh yang dikirim melalui pelabuhan di wilayah Provinsi Aceh mencapai 59,19 juta US dollar. Nilai tersebut setara dengan 79,99% dari total nilai ekspor komoditas asal Provinsi Aceh pada Agustus 2026. Data perdagangan tersebut menunjukkan bahwa komoditas pertambangan, khususnya batu bara, masih menjadi bagian penting dalam ekspor Aceh. Pada saat yang sama, tingginya nilai impor bahan bakar mineral atau gas turun mempengaruhi posisi neraca perdagangan luar negeri Aceh yang mencatat defisit pada Agustus 2026. Saudara, demikian lintas berita untuk saat ini. Anda dapat mengikutinya kembali tepat nanti pada pukul 15 waktu Indonesia bagian barat. Sekian dan terima kasih.
1: Baru saja Anda ikuti Lintas Berita. Ikuti informasi-informasi aktual lainnya dalam Lintas Berita berikutnya. Dan sampai jumpa.
0: Pro 1 RRI Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Baik pendengar Pro 1 Aceh Singkil dimanapun Anda berada, sebelum kami kumandangkan waktu seruan ajan salat zuhur untuk wilayah Singkil Utara dan sekitarnya pada siang hari ini, satu informasi terakhir akan kami hadirkan, kurang simak Anda di suasana siang ya.

Informasinya Kodim Kota 10 Salam salurkan 11 truk perkuat operasional Koperasi Desa Merah Putih. Kodim 0118 Kota 10 Salam menyerahkan 11 unit armada truk sebagai sarana dan prasarana penunjang operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di wilayah Kota 10 Salam pada Jumat 2 Oktober 2026. Bantuan kendaraan operasional tersebut disalurkan untuk memperkuat unit usaha serta memperlancar rantai distribusi komoditas yang dikelola oleh koperasi di tingkat gampong ataupun desa. Prosesi penyerahan berlangsung di lapangan Makodim 0118 10 Salam, Desa Kuta Tengah, Kecamatan Penanggalan, Kota 10 Salam. Unit kendaraan tersebut diserahkan langsung kepada para kepala desa dan ketua koperasi penerima manfaat. Sebanyak 11 desa yang tersebar di 5 kecamatan menerima bantuan armada ini, mulai dari Desa Pegayo di Kecamatan Simpang Kiri hingga Desa Lemate, Sepadan, dan Dah di Kecamatan Rundeng. Wilayah lainnya turut menerima alokasi truk meliputi Desa Bangunsari, Sikerambang, dan Lae Sangga di Kecamatan

transparan dan tepat sasaran, Kodim 0118 Subuh Salam menerjunkan personil Babinsa untuk mengawal dan mendampingi aktivitas harian koperasi di wilayah binaannya. Menurutnya, sinergi antara institusi TNI, pemerintah desa dan pengurus KDKMP terus didorong agar armada kendaraan penunjang ini dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan ekonomi warga. Jadi pendengar, informasi kita di suasana siang hari ini, pastikan terus Anda bersama kami sebelum kami kumandangkan waktu suruhan azan salat zuhur di pukul 12 lebih 21 menit waktu Indonesia bagian Barat.

0: Doa ketika ada perasaan tidak enak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahit tammat min kulli syaitanin wa hammati wa min kulli 'ainin lammat.
0: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari syaitan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.

0: Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: 91 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Apa pula yang kerjakan kawan ini?
2: Hey bro, kenapa pula kau tebang pohon itu?
3: Bah, kenapa pula kau yang repot? Aku perlu untuk bangun rumah, terus mau ku tanam sawit.
1: Bukan gitu, masalahnya kan, kalau pohon ini habis ditebang, itu bisa menyebabkan banjir loh.
3: Nggak ada itu, ini kan lahan saya.
1: Ya udahlah, payah dikasih tahu, untuk kebaikan nggak didengar.
4: Pah, pah, pah.
5: Apa sih, Ma?
4: Ini, pah, bantu dulu mama ngangkat barang, udah banjir nih.
5: Inilah, gara-gara tetangga kita itu, nebang pohon sembarangan. Jadi banjir kan?
6: Marilah kita jaga dan lestarikan hutan demi keselamatan lingkungan dan masa depan anak cucu kita.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 RRI Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

suasana siang hari ini. Soalnya kita masuki program Pro Dangdut RRI Singkil. Lagu-lagu dangdut akan kami temani di suasana siang hari ini di 92,2 MHz hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kami mengajak dan mengundang Anda tentunya ingin bergabung di suasana siang hari ini ya. Di 0823-7295-5892 ya pendengar ya. Partisipasi Anda kami nantikan hingga nanti berakhir kita di pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Baik, udah ada yang gabung, kita coba sapa ada siapa di mana. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Iya, siapa di mana?
1: Dengan Andre Tumang dari Pak Barka.
0: Apa kabar nih Bang Andre siangnya?
1: Kabar baik, Kak.
0: Cuacanya gimana siang hari ini di Papua Barat?
1: Agak-agak cerah sih, Kak.
0: Wah, berarti agak-agaknya sedikit nih ya.
1: Iya, Kak.
0: Baik, mau dihibur lagu siapa ini Bang Andre?
1: Ada dari Alek Zambi, Kak.
0: Apa?
1: Ada dari Alek Zambi.
0: Apa itu?
1: Bukan Aku Tak Mau.
0: Oh, terus? Karena cuaca hujan?
1: Iya.
0: Oke. Salamnya buat siapa?
1: Apa?
0: Salam-salamnya buat siapa?
1: Salam-salamnya buat kakak, sama tugas, sama ya kak ya.
0: Mm-hmm.
1: Baru buat ada Rindi, ada Mas Boy, ada Mas Munti, ada Pak Nusamani, ada Pak Rawati, ada Bapak Aija, ada lagunya kak?
0: Ini saya lagi cari ya. Iya, dari siapa kak tadi?
1: Bukan Aku Tak Mau.
0: Iya. Dari Uta, dari penyanyinya siapa tadi?
1: Dari Alek Zambi.
0: Alek Zambi ya?
1: Iya, Kak.
0: Penyanyinya itu nggak ada nih.
1: Apa saja yang ada dari
0: itu, yang Pak? Ada dari Uta Fidrian, bukan Ku Tak Mau.
1: Oh, itu adalah Kak Papa, Kak.
0: Oke, baik. Itu aja salamnya.
1: Iya, Kak. Cuma adalah dapat satu lagi, Kak.
0: Makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Ada Andre di Papua Barat yang sudah gabung bersama kita di Pro Dangdut siang hari ini ya. Cuacanya agak-agak cerah katanya, berarti mendung ya Andre ya. Sudah bergabung bersama kita di suasana siang hari ini yang menghibur suasana Anda mungkin lagi santai di rumah atau lagi santai di ladang nih ya. Buat warga Papua Barat, salam sehat. Warga Bungus, warga Perlitan, warga Dolok Sanggul, ada juga warga Lembalno nih ya. Warga Kuta Tinggi juga udah lama gak dengar suaranya di sana. Ada Bang Sober, salam sehat ya. Ada Mbak Ella, Mbak Cinta, Mbak Rindiani, Mbah Muda di sana, Pak Febri Padang, Mama Indah, Mama Yola juga ya. Ada Opung Gale-Gale juga ya, salam sehat. Ada Pak Mei di Perlitan, Bang Nakodam, salam sehat juga ya. Pak Rawati di Bungus dan Bang Munte di Dolok Sanggul. Warga Sulawesi, Bang Nasrul juga salam sehat. Mudah-mudahan sehat ya di siang hari ini. Ada warga Sidikalang, Bang Hombing juga. Ada warga Rundeng. Siapa ya? Saya lupa. Aduh, salam sehat deh buat semua ya. Karena saya lupa jadi gak bisa sebutin satu persatu namanya. Tapi saya nantikan partisipasi Anda di Pro Dangdut siang hari ini ya.

0: Pro Dangdut. Dangdut.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro 1 RRI Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi.

0: waktu Indonesia bagian barat ya. Baik, kalau gitu kita sapa penelpon terakhir kita, ada siapa? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di mana?
1: Randy, Kak.
0: Iya, apa kabar, Ren?
1: Alhamdulillah.
0: Lagi ngapain ini? Iya, Randy mau ditemani lagu siapa ini? Halo? Halo? Iya, kayaknya memang jaringannya yang kurang bagus ya, makanya mungkin... Iya, mau ditemani lagu siapa ini, Ren? Halo?
1: Iya,
0: Kak. Iya, mau ditemani lagu siapa? Halo? Iya, berarti memang jaringannya ya, makanya agak susah untuk gabung ya.

0: Gak apa-apa deh, gak bisa gabung ya. Mungkin karena jaringannya yang kurang bagus pada siang hari ini ya. Memang cuaca yang kurang bagus mungkin berpengaruh terhadap jaringan ya. Apalagi waktu di studio kami sudah sangat mepet nih. Jadi buat Anda yang bergabung agak susah. Ya kita sapa ya. Nelpon terakhir kita, halo.
1: Ya halo kak.
0: Iya, mau dengarkan lagu siapa ini?
1: Miskol-miskol cinta kak, miskol-miskol cinta kak.
0: Oke baik, salam buat siapa?
1: Salamnya buat semua-semua aja kak, tanpa tentu kak, masih sehat di udara gitu kak.
0: Itu aja.
1: Iya udah kak, ada lagunya kak?
0: Iya ini lagi saya cari nih ya.
1: Iya udah, miskol-miskol cinta.
0: Oke, baik.
1: Assalamualaikum kak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Randy di Lembalno, penelpon terakhir kita di suasana siang menjelang sore hari ini ya. Dan waktu di studio kami sudah menunjukkan pukul 14.50 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kan kami hadirkan langsung lagunya dan nanti akan saya akhiri juga kebersamaan saya menemani Anda untuk hari ini di Sabtu 3 Oktober 2026.
2: Miss call, cinta.

0: Halo? Siapa nih?
1: Aku sih.
0: Loh, kok miss call doang sih? Gak punya duit ya? Cacingan dah loh.

Baik pendengar, di pukul 14.55 menit waktu Indonesia bagian Barat berakhir kebersamaan saya menemani Anda untuk hari ini di Sabtu 3 Oktober 2026. Akhir kata saya Aryani mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Singkil sore ini. Pro 1 RRI Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi.
1: Wah, kebetulan banget jumpa Pak Kades di sini.
2: Oh iya, ada apa Bu? Ada yang bisa saya bantu?
1: Ini loh Pak Kades, Bu ya saya dikasih bantuan ngapa? Saya lihat Bu Asri, Pak Mulyono, Mbak Retno selalu dapat bantuan dari desa. Terus saya kapan Pak dikasih bantuan?
2: Oh, soal bantuan. Gini loh Bu, bantuan dari desa itu kan harus jelas penerimaannya. Maksudnya, setiap penerima manfaat itu ada kategorinya. Layak atau tidak menerima. Sudah ada aturannya Bu. Lagian, apa Ibu tega lihat Bu Asri, Pak Mulyono, dan Mbak Retno kekurangan karena kurang mampu?
1: Hehehe, saya juga kurang mampu loh Pak.
2: Hehehe, Ibu kan punya ruko 5 pintu, punya mobil, emas, kebun, belum lagi kontrakannya.

0: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Apa pula yang kerjakan kawan ini?
1: Hey bro, kenapa pula kau tebang pohon itu?
2: Bah, kenapa pula kau yang repot? Aku perlu untuk bangun rumah, terus mau kutanam sawit.
1: Bukan gitu, masalahnya kan, kalau pohon ini habis ditebang, itu bisa menyebabkan banjir loh.
2: Nggak ada itu, ini kan lahan saya.
1: Ya udahlah, payah dikasih tahu, untuk kebaikan nggak didengar.
3: Pah.
4: Apa sih, Ma?
3: Ini, Pah, bantu dulu Mama ngangkat barang. Udah banjir nih.
4: Inilah gara-gara tetangga kita itu nebang pohon sembarangan. Jadi banjir, kan?
5: Marilah kita jaga dan lestarikan hutan demi keselamatan lingkungan dan masa depan anak cucu kita.
6: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun anda berada yang masih menjalin kebersamaan di 92,2 FM RRI Pro 1 Singkil, kanal informasi dan inspirasi. Lagu legendaris nostalgia sudah menemani waktu sore anda yang dingin saat ini ya, karena memang hampir seluruh wilayah di Kabupaten Aceh Singkil ini terpantau dengan kondisi yang kurang baik ya. Curah hujan cukup tinggi dalam beberapa hari terakhir pendengar, yang dimana juga sampai saat ini hujan masih mengguyur di wilayah Kabupaten Aceh Singkil. Nah pendengar, dengan kondisi cuaca yang sangat tidak baik ini pendengar, kita harus tetap menjaga kesehatan kita dengan menjaga pola makan yang baik ya, 4 sehat 5 sempurna. Tetap jangan lupa juga olahraga ringan di rumah. Dan satu lagi, bagi anda pendengar setia yang daerah tempat tinggalnya ini rawan bencana seperti tanah longsor, banjir, atau pohon tumbang ya, jadi itu tetap agar berhati-hati, jangan lalai pendengar, karena ya seperti yang kita ketahui bahwasannya kalau sudah dalam beberapa hari hujan akan terus mengguyur, ini pasti akan akan terjadi banjir gitu pendengar saja. Namun kita berdoa itu tidak akan terjadi ya, dan kita akan baik-baik saja seperti itu. Namun pendengar, kita tidak apa salah, kita tidak jangan lupa untuk selalu waspada ya pendengar setia, karena memang kalau kita lihat beredar informasi dan juga data yang dikirimkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, anda juga bisa update terus informasi cuaca di RRI Singkil ya, di portal rri.co.id Singkil, untuk perakiran cuaca Singkil seperti apa setiap harinya di situ ada. Dan juga memang dari data yang dikirimkan oleh BMKG ini, dalam beberapa hari belakangan dan beberapa hari ke depan nanti hujan akan terus mengguyur di wilayah Kabupaten Aceh Singkil, jadi kita tetap waspada ya. Oke, baik pendengar, saya Rizky Nugrah menemani anda di suasana sore hari ini ya, dan pukul 15 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat dengan lagu pilihan nostalgia akan menemani anda.

suasana sore yang dingin ini, walaupun rintikan hujan di atas genting sudah tidak terdengar. Ya, tapi cuaca juga masih belum bersahabat. Mendung menyelimuti wilayah Kabupaten Aceh Singkil saat ini. Pendengar, pukul 15.20, ya 30 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami informasikan bahwasannya untuk waktu seruan kumandang azan ya, kami akan kumandangkan azan dari studio RRI Pro 1 Aceh Singkil nanti pada pukul 15.31 waktu Indonesia Barat ya. Kurang lebih ada sekitar 1 menit lagi mendengar kumandang suruhan azan asar akan kami hadirkan, yang dimana masuk untuk wilayah Kecamatan Singkil Utara, Aceh Singkil dan sekitarnya.

0: ما لم تعمل أو تكلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah mengampuni dari umatku apa yang dikandung di dalam hatinya, namun belum dikerjakan atau dikatakan dengan lisannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Doa ketika ada perasaan tidak enak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammat min kulli syaitanin wa hammati wa min kulli 'ainin lammat.
0: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari syaitan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.

وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat, maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

0: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Wah, kebetulan banget jumpa Pak Kades di sini.
1: Oh iya, ada apa Bu? Ada yang bisa saya bantu?
0: Ini loh Pak Kades, Mbok ya saya dikasih bantuan ngapa? Saya lihat Bu Asri, Pak Mulyono, Mbak Retno selalu dapat bantuan dari desa. Terus saya kapan Pak dikasih bantuan?
1: Oh, soal bantuan. Gini loh Bu, bantuan dari desa itu kan harus jelas penerimaannya. Maksudnya, setiap penerima manfaat itu ada kategorinya. Layak atau tidak menerima. Sudah ada aturannya Bu. Lagian, apa Ibu tega lihat Bu Asri, Pak Mulyono, dan Mbak Retno kekurangan karena kurang mampu?
0: Hehehe, saya juga kurang mampu loh Pak.
1: Hehehe, Ibu kan punya ruko 5 pintu, punya mobil, emas, kebun, belum lagi kontrakannya.

0: pekerjaan kawan ini.
1: Hey bro, kenapa pula kau tebang pohon itu?
2: Bah, kenapa pula kau yang repot? Aku perlu untuk bangun rumah, terus mau kutanam sawit.
1: Bukan gitu, masalahnya kan, kalau pohon ini habis ditebang, itu bisa menyebabkan banjir loh.
2: Gak ada itu, ini kan lahan saya.
1: Ya udahlah, payah dikasih tahu, untuk kebaikan gak didengar.
3: Pak.
4: Apa sih, Ma?
3: Ini, Pak, bantu dulu Mama ngangkat barang. Udah banjir nih.
4: Inilah gara-gara tetangga kita itu nebang pohon sembarangan. Jadi banjir, kan?
5: Marilah kita jaga dan lestarikan hutan demi keselamatan lingkungan dan masa depan anak cucu kita.
6: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
7: Keanekaragaman melahirkan kekayaan, kebersamaan dan saling hormat. Tanah Singkil, tanah keanekaan. Mari kita jalin kebersamaan lewat nada-nada indah pesona Singkil.

Informasi dan inspirasi saat ini pukul 16 lebih 5 menit waktu Indonesia bagian barat. Ya, saat ini pendengar series Indogram masih bersama Anda dan masih menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat malam nanti ya. Dan saat ini kita ada di program kita, yaitu Pesona Singkil dengan lagu-lagu daerah yang bisa Anda request untuk sore hari ini. Lagu Aceh, lagu Pak-Pak, ya lagu Singkil, lagu Alas, Jawa, Karo, Batak. Semuanya bisa Anda request di program Pesona Singkil ya. Berbagai lagu bisa Anda nikmati tentunya untuk suasana sore hari program Pesona Singkil bersama saya Rizky

0: Dah, untuk via telepon Anda bisa bergabung di 08237295 5892 di program kita Pesona Singkil untuk request lagu-lagu daerah sore hari ini. Nah, pendengar, bagaimana cuaca di tempat tinggal Anda saat ini? Anda mungkin yang berada di luar Kabupaten Aceh Singkil, yang jauh di sana tapi tetap dekat di hati bersama dari Singkil ya. Karena cuaca di Aceh Singkil ini hampir sebagian daerah Singkil diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga ringan, pendengar setia ya. Dan saat ini juga masih dalam kondisi yang gerimis ini, pendengar. Ya, untuk Anda yang bergabung silakan di 08237295 5892. Anda bisa request lagu untuk suasana sore hari ini. Ini kita tamu ada siapa di mana di ujung telepon. Halo, assalamualaikum. Selamat sore.
1: Waalaikumsalam, selamat sore, Bang Rizky.
0: Pak Mei.
1: Benar.
0: Pak Mei, Papa Barat kan?
1: Bukan, di Humbahas.
0: Di mana itu Pak Mei?
1: Parlilitan.
0: Oh, Parlilitan. Aduh, salah saya, salah. Ya. Kabarnya Pak Mei gimana untuk sore hari ini? Sehat?
1: Sehat, tapi baru udah hujannya mulai dari siang.
0: Iya, di sana hujan juga dari siang ya.
1: Iya, mulai jam 12 lah.
0: Kemarin-kemarin hujan juga?
1: Iya, kemarin-kemarin juga sama.
0: Aduh, oke deh. Baik, Pak Mei tetap sehat di sana. Jaga kesehatan ya, karena cuaca yang ekstrim gini kayaknya kita bisa mudah terserang penyakit ya Pak Mei ya.
1: Iya.
0: Oke Pak Mei, lagunya dari siapa kita puterin?
1: Lagu Batak.
0: Hah?
1: Lagu Batak,
0: apa tuh?
1: Ini cuma.
0: Suaranya putus Pak Mei.
1: Trio Maduma. Simalau Marjalang.
0: Simalau. Gimana? Suaranya macet-macet nih, Pak Mi.
1: Halo, Bang.
0: Suaranya macet-macet. Dari tadi, Simalau, dari Trio Maduma, kan?
1: Iya, Bang.
0: Apa tadi?
1: Simalau Marjalang.
0: Oke. Halamnya untuk siapa?
1: Halamnya pertama buat Bang Rizky, semangat yang selalu lah ya.
0: Pak
1: Mi ini gak terdengar lagi suaranya.
0: Siapa tuh?
1: Mane
0: yang cuti.
1: Ketua dia ya?
0: Iya, dia cuti nih Mak Nenengnya.
1: Iya ya, semangat selalu lah.
0: Oke okay.
1: Buat Nova Mani, Aldo. Buat Parawati. Buat Rendi, Bang Tony. Ella, yeah. Erna. Buat Sleman, Bang Windu, Cober. Buat Bangkut, Mas Roy. Buat Bapak Ayuan Sini Bungus sama Ayam juga. Mas Joko, Mama Indah, Mama Presi. Buat semua yang lagi dengar,
0: Bang ya. Oke. Okay.

Baik pendengar, ada Pak Mei tadi. Di belakang Pak Mei ini kita coba tampung ada siapa di mana di ujung telepon. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Halo. Assalamualaikum, selamat sore. Suaranya nggak ada ya.

0: Oke, kita next ada siapa di mana di ujung telepon? Halo, assalamualaikum, selamat sore. Dengan siapa di mana?
1: Ini dengan Ayu di Bungus.
0: Ada Ayu di Bungus. Kabarnya Ayu?
1: Sehat, Bang. Kalau Abang gimana kabarnya?
0: Kabar saya juga sehat. Lagi ngapain, Ayu?
1: Ini lagi duduk-duduk ini, Bang.
0: Lagi duduk sama siapa?
1: Sama Abang, sama Bapak, sama Mama, Bang.
0: Oh. Oke, Ayu. Di Bungus cuacanya gimana nih? Oke, Ayu mau diputerin lagu dari siapa?
1: Bapak Pelet, Bang. Bapak Pelet.
0: Suaranya ini nih, pick back sana. Suaranya ada, radionya bisa dikecilkan sebentar.
1: Bapak Pelet, Bang.
0: Bapak
1: Pelet.
0: Dari siapa tuh? Bapak Pelet?
1: Iya, Bang.
0: Dari TV Tambunan ya?
1: Iya, Bang.
0: Oke, salamnya untuk siapa?
1: Salam-salamnya buat Abang. Kalau pulang nanti hati-hati ya, Bang.
0: Oke. Okay.
1: Buat Mama Lolo. Ter. Pak
0: Feng.
1: Putra Nekodam.
0: Iya.
1: Bang Boy. Bang Aldo.
0: Iya.
1: Itu aja lah, Bang.
0: Itu aja. Oke, okay, nanti Abang putarin lagunya ya. Ditunggu ya.
1: Iya, Bang.
0: Yuk, terima kasih.

0: Ya, kita next di belakangnya Ayu ada siapa di mana? Halo, assalamualaikum, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Dengan siapa di mana?
1: Ini dengan Bang apa ini?
0: Saya Rizky.
1: Bang Rizky.
0: Ini ya. Ini dengan siapa di mana?
1: Bang Rizky.
0: Dengan siapa nih?
1: Warga Sidikalang.
0: Warga Sidikalang. Aduh, saya lupa, benar lupa. Dengan siapa tuh?
1: Iya.
0: Marganya.
1: Bang Hombing,
0: mau saya bilang situ orang tadi Bang Hombing ya. Oke, okay, Bang Hombing, Sidikalang gimana cuaca di sana?
1: Ya, hujan.
0: Hujan ya?
1: Ya, di Singkil gimana?
0: Kalau cuaca di Singkil baru aja berhenti nih untuk di luar studio tuh terpantau.
1: Ya, tapi kita semangat ya Bang Kat.
0: Semangat. Kalau Bang Hombing ini, apa namanya, untuk kesehatan gimana?
1: Sehat.
0: Sehat ya?
1: Yuk.
0: Oke, okay. Lagunya dari siapa kita puterin?
1: Lagunya lah Bang.
0: Dari siapa?
1: Lagunya apalah ya? Lagu Batak lah Bang.
0: Lagu Batak, iya. Siapa tuh?
1: Batak Astana Mantap yang remix ya.
0: Lagu Batak, siapa penyanyi siapa tuh?
1: Lupa aku, tapi yang remix lah Bang, itulah judulnya.
0: Apa judulnya tadi?
1: Hah?
0: Judulnya apa tadi?
1: Batak Astana Mantap Bang.
0: Tanaman. Oh, tanaman. Oke. Okay. Kalau enggak ada kita putar dari siapa?
1: Lah Bang, kalau gitu Bang.
0: Ini lagi saya cari juga sih.
1: Lagu Papa lah Bang.
0: Pak Bagas Tanoman ya. Dari ya, Argado Trio ya.
1: Yang remix.
0: Oke, okay, boleh nanti kita putarin ya. Ya. Oke. Okay. Salamnya ada lagi? Bang. Ada, nanti kita putarin.
1: Oke, salamnya Kak.
0: Heeh.
1: Selamat buat Bang keluarga saya selalu.
0: Ya.
1: Baru buat Andre kan udah naik Bang?
0: Belum, Mas Andre belum naik.
1: Andre Semangger, Bayala Bacinta. Baru buat apa? Ayu yang tadi ya? Ayu baru naik ke Bapak Mai. Peranang Kodang, Mas Boy. Baru Bang Sober.
0: Yeah.
1: Bapak Nusamani.
0: Mas Aldo.
1: Baru buat semua aja lah Bang?
0: Buat semua aja, oke okay.
1: Mas ya?
0: Yo, sama-sama. Baik, Bang Hombing, lagunya ditunggu, nanti saya akan coba untuk putarin ya di sore hari ini. Dan kita break dulu, ada beberapa lagu yang akan lewat ini, akan menemani Anda di suasana sore hari ini tentunya pendengar. Pastikan ya Anda tetap bersama kami di 92,2 FM RRI Pro 1 Aceh Singkil.

0: mu, ono maren di boha.
1: Ah, do jawa bang bah.
0: Adang boi do, toh fars do soram.
1: Tolong mo jawa bang, ngana ngerti cien awa bang.
0: Mono babi artis sumar piga maho.
1: Suara dua bi awa bang.
0: Besuara dua di suara seri maho so tamat.
1: Aku tolong mo jawa bang.
0: Adang boi, mandi baju maho.

0: Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, PWI Aceh santuni anak yatim pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Sementara itu, 16 dapur MBG di Aceh Singkil resmi bersertifikat layak hygiene. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulus Salam, Merudu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Persatuan Wartawan Indonesia PWI Aceh melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan menyantuni anak yatim dan tausiah agama. Berikut laporan Tisi Maulidia Putri.
1: Satuan Wartawan Indonesia PWI Aceh melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kantor PWI setempat kawasan Simpang 5, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada Sabtu 3 Oktober 2026. Ketua PWI Aceh Nasir Nurdin menyampaikan apresiasi atas dukungan anggota PWI, pemerintah dan para mitra sehingga Maulid dapat terlaksana dengan baik, bahkan menjadi agenda rutin setiap tahun.
2: Selama periode saya paling tidak setiap tahun tidak pernah absen. Ya, mudah-mudahan tahun ini juga kita laksanakan dengan baik. Dan dukungan dari kawan-kawan cukup luar biasa. Karena dukungan kawan-kawan mitra kerja baik internal maupun eksternal, acara ini berlangsung dengan baik.
1: Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Diskominsa Aceh, Edi Yandra yang hadir mewakili pemerintah Aceh mengingatkan wartawan pentingnya tabayun, yakni mencari kejelasan, memverifikasi suatu informasi sebelum mempercayai atau menyebarluaskan. Edi berharap wartawan dapat terus menjadi mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi yang dibutuhkan masyarakat dan sesuai kode etik jurnalistik.
2: Dalam menjalankan profesinya, insan pers dituntut untuk menjunjung tinggi kebenaran, keberimbangan, akurasi, serta tanggung jawab sosial. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan media digital, tantangan insan pers semakin besar. Informasi dapat menyebar dalam hitungan detik, tetapi sebuah kekeliruan juga dapat menimbulkan dampak yang luas.
1: Maulid dirangkai dengan pemberian santunan kepada 20 anak yatim, doa bersama untuk tokoh pers Aceh almarhum Samsul Kahar, tausiah oleh Ustadz Masrul Aidi, dan makan siang bersama. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pengurus cabang Persatuan Panahan Indonesia Perpani Kota Banda Aceh memberikan dukungan penuh kepada para atlet yang akan berlaga pada Kejuaraan Nasional Kejurnas Panahan Senior 2026 di Ciracas, Jakarta Timur pada 7 hingga 13 Oktober. Berikut laporan Mahfud Taher.
3: Pengurus Persatuan Panahan Indonesia atau Perpani Kota Banda Aceh memberikan dukungan penuh kepada para atlet yang akan berlaga pada Kejuaraan Nasional Panahan Senior 2026. Ajang bergengsi tingkat nasional ini dijadwalkan berlangsung di Ciracas, Jakarta Timur mulai tanggal 7 hingga 13 Oktober 2026. Sebagai bentuk komitmen, Ketua Perpani Banda Aceh Junaidi meninjau langsung kesiapan di pemusatan latihan kawasan Gegajah. Tidak hanya memantau fisik dan mental atlet, Perpani Banda Aceh juga menyerahkan bantuan material untuk kelancaran tim selama bertanding di Jakarta. Dalam kunjungannya, Junaidi menegaskan bahwa para atlet yang berangkat memikul tanggung jawab besar karena mereka adalah representasi bagi seluruh masyarakat selain di Mekah di level nasional.
4: Mungkin kita dari pengurus panahan Kota Banda Aceh dalam hal ini mendukung penuh ya kegiatan-kegiatan atau event-event yang dilakukan baik secara tingkat daerah, tingkat provinsi maupun sampai dengan tingkat nasional seperti ini. Kami sangat berharap apa yang seperti kita sampaikan, kegiatan ini adalah bukan tingkat daerah lagi, ini sudah mewakili ke nasional dengan harapan nantinya insya Allah mungkin bisa mendapatkan medali yang bisa dibawa pulang ke Aceh. Ya mungkin dalam kesempatan ini yang namanya ini adalah sebuah pertandingan, sebuah event, ya tentunya harus kita jaga sportivitas ya tentunya. Jangan sampai dengan kegiatan-kegiatan seperti ini terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya jaga kesehatan dan jaga kekompakan di tim penahan untuk bisa mendapatkan medali di tingkat nasional.
3: Dukungan tersebut diserahkan secara simbolis kepada koordinator divisi Berbau, Badrul Irfan. Dia merespon dukungan penuh dari pengurus, seraya menerangkan bahwa seluruh rangkaian pemusatan latihan berjalan optimal dan para atlet kini dalam kondisi siap tempur untuk memenuhi target medali.
5: Berbau itu khusus satu divisi, satu cabang ya, tapi ada berapa kelas, ada nanti ada beregu juga kita akan ikut. Kita punya peluang di perorangan, itu karena beberapa kali event nasional, salah satu atlet kita itu bisa merekrut di Kalimantan juga. Kemudian untuk beregu, kita punya peluang yang besar menurut saya, karena memang secara skor harian kita lihat banyak peningkatan dari setiap harinya. Mudah-mudahan performanya bisa dipertahankan sampai di pertandingan nanti.
3: Dengan kolaborasi solid antara pengurus dan atlet, tim penahan Banda Aceh siap bertolak menuju Jakarta dengan target mengharumkan nama daerah. Demikian Mahfud Tahir melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Melabu. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong DPMG Aceh Barat bersama tim pembina Posyandu melaksanakan kegiatan penyuluhan peningkatan kecerdasan psikososial masyarakat. Berikut laporan Arif Rizalul.
6: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Barat bersama tim pembina Posyandu melaksanakan kegiatan penyuluhan peningkatan kecerdasan psikososial bagi anak dan remaja sebagai upaya mewujudkan generasi yang sehat, tangguh, dan berkarakter. Ketua TP Posyandu Kabupaten Aceh Barat Afrinda Novalia mengatakan bahwa penguatan kecerdasan psikososial membutuhkan dukungan dan keterlibatan berbagai pihak mulai dari keluarga, sekolah, kader Posyandu, forum anak, pemerintah daerah, hingga unsur masyarakat lainnya.
7: Sebagai Ketua TP Posyandu Kabupaten Aceh Barat bersama tim Posyandu membuat bimtek mengenai penguatan psikososial, penguatan keluarga anak remaja dan keluarga yang tangguh dan berkarakter.
6: Sementara itu, Sekretaris TP Posyandu Aceh Barat Marjan Hanafi mengatakan bahwa kegiatan tersebut dilatar belakangi oleh semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi anak dan remaja.
8: Bagaimana generasi Aceh Barat dalam hal tantangan yang dirasakan saat ini tidak hanya fisik kesehatan, tapi juga bagaimana anak dan remaja bisa tampil dan tangguh terkait dengan tentang. Karena sebagaimana kita ketahui saat ini banyak dengan zaman kemajuan sekarang, teknologi yang sekarang, gadget dan pengaruh orang lebar dan juga seterusnya, itu oleh anak remaja tidak bisa nyaris melihat mana yang terbaik, sehingga nanti muncul ke depan generasi yang bermental tangguh, berkarakter, akhlak yang
6: melalui penyuluhan ini sehingga para peserta diharapkan memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang bermanfaat untuk diterapkan sesuai dengan peran masing-masing di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan sinergi lintas sektor dalam mendukung perlindungan dan kesejahteraan anak sehingga terwujudnya generasi Aceh Barat yang sehat secara fisik, tangguh secara mental dan memiliki kemampuan sosial yang baik serta berkarakter dan berakhlak mulia. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Organisasi Kemasyarakatan Islam bersama Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat berharap setiap kegiatan daerah dapat diisi dengan nilai-nilai keagamaan. Berikut laporan Tama Maulizar.
9: Organisasi Kemasyarakatan atau Ormas Islam bersama Majelis Permusyawaratan Ulama atau MPU Kabupaten Aceh Barat berharap setiap kegiatan daerah termasuk peringatan hari ulang tahun Kota Melaboh dapat diisi dengan nilai-nilai keagamaan. Harapan tersebut disampaikan Ketua MPU Kabupaten Aceh Barat Tengku Haji Mahdi Kari Usman sebagai upaya memperkuat syariat Islam dan menjaga identitas budaya daerah.
10: Harapan daripada Ormas dan dari MPU sendiri di setiap kegiatan, tidak mestinya di kegiatan HUT ulang tahun Kota Melaboh, tapi di setiap kegiatan lainnya mari kita isikan dengan nilai-nilai keagamaan. Nah, ditutup dengan doa, ditutup dengan zikir, dengan tabligh akbar.
9: Menurutnya kegiatan daerah perlu menjadi momentum untuk meningkatkan kehidupan religius masyarakat, tidak hanya sebatas seremonial. Selain penguatan nilai keagamaan, Ormas Islam juga berharap syair-syair Islami dan kebudayaan Aceh Barat yang diwariskan para leluhur dapat terus dilestarikan. Upaya tersebut dinilai penting untuk menjaga tradisi daerah agar tetap sejalan dengan arah Islam dan nilai-nilai adat istiadat. Pelestarian seni dan budaya diharapkan tetap mengacu pada ketentuan yang telah digariskan MPU bersama Majelis Adat Aceh atau MAA Kabupaten Aceh Barat. Kesepakatan para ulama juga menjadi landasan agar setiap kegiatan kebudayaan tetap mencerminkan nilai agama dan kearifan lokal. Melalui harapan tersebut, Ormas Islam mendorong adanya sinergi antara MPU, MAA, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat dalam menghidupkan kegiatan bernuansa Islami. Dengan demikian, setiap kegiatan daerah diharapkan tidak hanya mempererat kebersamaan, tetapi juga menjaga warisan keagamaan dan kebudayaan Aceh Barat bagi generasi mendatang. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: MTS Harapan Bangsa Melaboh memeriahkan Hari Batik Nasional 2026 dengan menggelar fashion show dan lomba mewarnai batik sebagai sarana edukasi budaya Indonesia. Berikut laporan Irham Syah.
11: MTS Harapan Bangsa Melaboh menggelar fashion show dan lomba mewarnai batik untuk memeriahkan Hari Batik Nasional 2026 di halaman madrasah setempat. Kegiatan tersebut menjadi upaya menanamkan kecintaan terhadap batik sekaligus mengenalkan nilai-nilai budaya bangsa kepada generasi muda. Ketua Pelaksana Kegiatan Irawati mengatakan peringatan Hari Batik tahun ini diisi dengan berbagai perlombaan yang melibatkan siswa dan guru. Fashion show diikuti 16 siswa dan 6 guru, sedangkan lomba mewarnai batik diikuti kalangan siswa. Salah seorang siswa, Baby Trianda Amora, mengaku antusias mengikuti peringatan Hari Batik Nasional. Ia berharap kegiatan serupa dapat kembali dilaksanakan pada tahun mendatang karena memberikan kesempatan kepada siswa untuk ikut melestarikan budaya Indonesia.
12: Kami sangat senang atas dilaksanakannya acara pada hari ini sebagai bentuk edukasi terhadap kami. Mari menjaga warisan budaya sebagai rasa syukur atas kekayaan yang kita miliki.
11: Sementara itu, Kepala MTS Harapan Bangsa Suandi menegaskan peringatan Hari Batik Nasional merupakan bagian dari upaya madrasah mewariskan kekayaan budaya kepada peserta didik.
13: Harapannya bisa kita tanamkan nilai-nilai kebudayaan kepada generasi bangsa, bahwa pembatikan salah satu warisan kebudayaan yang harus kita pertahankan dan harus kita tanamkan kepada anak kita sehingga mereka juga cinta dan senang kepada batik.
11: Menurutnya, batik tidak hanya menjadi produk sandang, tetapi juga identitas dan jati diri bangsa yang perlu dijaga keberlangsungannya. Melalui kegiatan tersebut, madrasah berharap siswa semakin mengenal, mencintai, dan ikut melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Reporter RRI Melaboh Irham Syah melaporkan.
0: Mahasiswa Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris Universitas Tuku Umar UTU menghasilkan sejumlah karya literasi dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa daerah. Berikut laporan Fauzatun Nisa.
14: Sejumlah mahasiswa Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris Universitas Tuku Umar atau UTU menghasilkan karya literasi dalam tiga bahasa, yakni bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa daerah. Karya-karya tersebut menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengangkat kemampuan menulis sekaligus mengangkat cerita dan budaya lokal. Salah satu karya mahasiswa adalah buku Cap Tudong, karya Imelda Yulisa, Aura Amelia Nazwa, Tasya Mela Saputri, dan Naila Natasha. Yang mana buku ini mengisahkan seorang anak yang mengenal kerajinan tradisional Cap Tudong saat berkunjung ke kampung neneknya.
15: Di buku ini kami menceritakan tentang seorang anak kecil. Dia dari kota pulang ke kampung neneknya dan belajar hal baru, yaitu Cap Tudong. Itu tuh kayak menjahit topi, tapi dari daun pandan hutan. Nah, kami ingin mengenalkan kembali kepada anak-anak sekarang bahwa tudung ini masih ada, karena di era sekarang kan sudah mulai jarang ditemukan lagi. Jadi kami ingin perkenalkan lagi kepada era baru.
14: Selain Cap Tudong, terdapat sejumlah karya mahasiswa lainnya yang ditulis dalam 3 bahasa, yang mana melalui karya tersebut mahasiswa turut menuangkan ide sekaligus mengenalkan cerita dan budaya lokal kepada generasi muda.
15: Ingin coba hal baru, dan kebetulan juga kami kan dari literasi ya, jujur sangat bersyukur ya, karena juga bisa mengasah skill kaminya, terus nanti generasi barunya juga untuk lebih memperbanyak literasi.
14: Para mahasiswa berharap semakin banyak generasi muda yang tertarik untuk menulis, berkarya, dan mengenal budaya di lingkungan mereka. Yang mana karya literasi mahasiswa UTU menjadi salah satu bentuk kreativitas generasi muda dalam mengembangkan literasi dan memperkenalkan budaya melalui tulisan. Reporter RRI Melabuh, Fauzatun Nisa melaporkan.
16: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh dan Melabuh. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanoh Gayu.

0: Realisasi dana tambahan transfer ke daerah atau TKD tambahan 1,6 triliun di Aceh lamban. Berikut laporan Sanusi.
1: PRR Aceh gelar fokus grup diskusi FGD di salah satu hotel di Takengon pada Jumat. Acara itu diikuti para kepala daerah. Kapos Wil Satgas PRR Aceh Safrizal memandu langsung acara itu. Dalam diskusi berjalan, Safrizal juga menampilkan data realisasi transfer ke daerah TKD tambahan 1,6 triliun lebih. Dari data yang ditampilkan, rata-rata realisasi TKD tambahan hingga September 2026 di tingkat provinsi dan kabupaten kota di Aceh masih rendah. Padahal dana ini sudah ditransfer pemerintah pusat sejak Mei 2026. Keterlambatan realisasi ini, kata Safrizal, diduga lantaran vendor tidak menarik panjar dan termin yang berpengaruh pada serapan keuangan. Sebagian di antaranya juga terjadi keterlambatan di pemerintah daerah.
2: Mengenai implementasi dan realisasi tambahan transfer keuangan daerah kepada APBD masing-masing, sejauh mana sudah realisasi, sekaligus mengecek kalau ada kesulitan-kesulitan, akan kita carikan jalan keluar untuk mencari solusinya, ya, termasuk menetapkan target, ya. Beberapa kabupaten yang hari ini kita undang, realisasinya ada yang di bawah 15%, ya. Secara fisik ada yang sudah 30%, ada yang sudah 40%, tapi realisasi keuangan masih di bawah 15%.
1: Persentase realisasi ini, kata Safrizal, berpengaruh pada alokasi anggaran berikutnya, karenanya ia meminta kepala daerah untuk mempercepat realisasi itu. Aceh mendapat TKD tambahan 1,652 triliun. Dana itu dialokasikan untuk membantu pemulihan pasca bencana Aceh. Dari total pagu, provinsi mengelola 824,8 miliar, sisa yang ditransfer ke 23 kabupaten kota. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Membahas sejumlah persoalan pendidikan yang terjadi di Kabupaten Aceh Tengah dalam beberapa waktu terakhir, pemerintah daerah menggelar diskusi dengan melibatkan sejumlah pihak terkait. Laporan Fitra Jayadi.
3: Persoalan lingkungan sekolah dalam beberapa waktu terakhir menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Sejumlah pihak dikumpulkan untuk mencari langkah bersama agar proses pendidikan tetap berjalan aman dan kondusif. Diskusi penguatan peran pihak terkait dalam proses belajar mengajar digelar di Cafe Portola Grand Renggali Hotel Takengon Jumat sore. Pertemuan melibatkan berbagai unsur, mulai dari perwakilan siswa, guru, dinas pendidikan, PGRI, akademisi, hingga psikolog dan ulama. Berbagai perkembangan lingkungan sekolah menjadi bahan pembahasan, terutama setelah jumlah kejadian menjadi perhatian publik dan viral di berbagai platform media sosial hingga pemberitaan nasional. Salah seorang guru, Surkiani, mengungkapkan kondisi pendidik saat ini. Di satu sisi dituntut memberikan pembinaan dan teguran ketika siswa melakukan kesalahan, namun di sisi lain muncul khawatiran berujung pada persoalan hukum.
4: Kami ini kan seorang guru, ingin anak-anak kami itu bagus karakternya, ya kan? Bagus dalam pembelajaran, siap menerima pembelajaran dari kami. Ternyata itu sekarang ini sudah sulit kami lakukan karena hal-hal yang seperti tadi, orang tua terlalu over, tidak

0: bukan keterlibatan seluruh unsur yang memiliki peran di dalamnya.
1: Artinya semuanya sudah berpendapat tentang dunia pendidikan. Di sini semua lembaga, baik psikolog, orang tua, guru, kemudian ada dari MPU, MAG, mereka memiliki tupoksi, tugas dan fungsi yang diberikan. Ini belum berjalan dengan baik. Masih semua normatif-normatif dan masih duduk di tempat yang sama. Maka hari ini Bupati menggerakkan ini. Inilah kondisi hari ini Aceh Tengah. Kebetulan Bupati hadir ke salah satu kantin, itulah potret. Dari potret itu, maka semuanya memiliki fungsi. Coba ini dibuat kolaborasi. Setelah kita duduk hari ini hanya cerita singkat hari ini tidak selesai. Tapi dapat kita sadari bahwa ternyata kita ini semuanya pinter. Tapi implementasinya yang hari ini belum dilaksanakan.
0: Langkah bersama ini nilai penting agar berbagai persoalan yang muncul di lingkungan pendidikan dapat ditangani secara proporsional dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap siswa sekaligus memberikan ruang bagi guru untuk menjalankan tugas. Sebelumnya sejumlah kejadian di Aceh Tengah menjadi perhatian masyarakat luas, diantaranya persoalan siswa yang dilarang masuk sekolah karena terlambat, temuan siswa bolos dan bermain domino saat jam sekolah oleh bupati, hingga meninggalnya seorang siswi yang diduga akibat pemberian hukuman dari guru. Guru Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
2: Dari Takengon, lintas 17 bergerak menuju 0 km Pulau Weh. Gabungan Pemuda Sabang dari sejumlah komunitas promosikan wisata camping Pantai Tapak Gajah. Selengkapnya disampaikan Razi Arda.
3: Kota Sabang sebagai kota pariwisata terus berbenah dan menghadirkan berbagai atraksi wisata, seperti yang dilakukan kelompok pemuda Kota Sabang yang berasal dari sejumlah komunitas. Berbagai kegiatan promosi wisata dilakukan, salah satunya Sabang Camp yang digelar di kawasan Camping Ground Tapak Gajah, Kota Sabang. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya memperkenalkan potensi wisata alam Sabang, khususnya wisata berbasis alam terbuka. Salah seorang pencetus kegiatan ini yang juga pelaku usaha wisata di Kota Sabang, Hafiz Noviansyah, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya berfokus pada promosi destinasi, tapi juga sebagai wadah bagi anak-anak muda untuk mengembangkan potensi diri.
4: Adapun tujuan dari kegiatan Sabang Camp ini, yang pertama kami membentuk sebuah wadah untuk pengembangan potensi bagi anak-anak muda Sabang yang mungkin selama ini kurang tampak di permukaan. Nah, disinilah kami bersama-sama saling sharing, berbagi pengalaman dan uji kebolehan dari bidang di masing-masing kawan-kawan tersebut.
3: Ia menambahkan kegiatan camping dipilih sebagai langkah awal untuk mempererat kebersamaan antar sesama peserta. Selain itu, aktivitas ini juga menjadi sarana membangun solidaritas dan kekompakan dalam suasana alam terbuka. Lebih lanjut, Hafiz berharap ke depan kegiatan seperti Sabang Camp mendapat dukungan dari para senior serta berbagai pihak. Dukungan tersebut dinilai penting agar anak-anak muda Sabang tetap solid dan berkontribusi membangun daerahnya. Lebih lanjut diharapkannya, kegiatan semacam Sabang Camp dan promosi wisata lainnya diharapkan mampu menjadi agenda berkelanjutan yang mendorong peran aktif generasi muda dalam memajukan pariwisata dan pembangunan daerah. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
2: Dari Sabang kita menuju Bumi Syabdurauf Asingkili.

0: 16 dapur MBG di Aceh Singkil resmi kantongi sertifikat laik hygiene. Informasinya disampaikan Salihin Barus.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil sukses menerbitkan sertifikat laik higiene sanitasi atau SLHS untuk 16 dari total 17 dapur yang beroperasi di wilayah tersebut hingga Jumat 25 September 2026 kemarin. Langkah progresif ini menjadi komitmen nyata jajaran pemerintah daerah dalam menjamin standarisasi mutu dan pemenuhan regulasi kesehatan demi menjaga kualitas konsumsi masyarakat secara luas. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil melalui Penjabat Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat atau Kesmas, Pandri Eraliesa mengatakan, sebelumnya baru tercatat ada 10 dapur umum yang telah mengantongi sertifikat resmi di wilayah penunjang gizi tersebut. Lalu tepat pada tanggal 24 September 2026 kemarin,

0: terjadi penambahan signifikan sebanyak 6 dapur SPPG makan bergizi gratis yang berhasil memenuhi kualitas tata kelola kebersihan serta kelayakan fasilitas sehingga resmi menyusul untuk mendapatkan dokumen SLHS. Sementara untuk satu dapur lainnya masih dalam proses menyiapkan seluruh rekomendasi yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan untuk menuju penerbitan SLHS.
1: Sampai per hari ini, hari Jumat, tanggal 25 September, ya, untuk Aceh Singkil sudah menerbitkan SLHS sebanyak 16 dari total 17 dapur yang berada di wilayah Aceh Singkil. Nah, sebelumnya 10 dapur sudah mengantongi SLHS dan per tanggal 24 September ada penambahan 6 dapur lagi yang sudah mengantongi SLHS. Nah, kami juga merespon dan menindaklanjuti ada beberapa dapur yang mengalami suspend atau penghentian operasional sementara oleh BGN. Nah, himbauan kami kepada seluruh dapur yang sudah memiliki SLHS untuk tetap dapat menjaga standar keamanan pangan yang sudah disesuaikan sesuai dengan peraturan.
2: Ada penambahan 6 dapur lagi yang sudah mengantongi SLHS.
0: Kemudian menanggapi adanya beberapa dapur yang sempat mengalami suspend atau penghentian operasional sementara oleh Badan Gizi Nasional atau BGN, Pandri Erelesia mengatakan pihak Dinas Kesehatan setempat langsung merespon cepat dengan meminta tindak lanjut evaluasi agar seluruh mitra dapur ini tanpa terkecuali benar-benar patuh pada aturan baku. Serta Pandri juga menyampaikan Dinas Kesehatan juga memberikan penegasan kuat mengenai pentingnya menjaga konsistensi. Di samping itu, untuk menjamin keamanan pangan makan bergizi gratis atau MBG ini di Kabupaten Aceh Singkil, Pandri juga mengimbau dengan sangat kepada seluruh pengelola dapur yang sudah mengantongi sertifikat resmi untuk tidak lengah dan terus mempertahankan standar keamanan pangan yang telah disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sebab katanya dengan melalui pengetatan mutu ini, diharapkan intervensi pemenuhan gizi masyarakat di bumi Syekh Abdurrauf Asingkili dapat berjalan lebih optimal, higienis, dan aman dari risiko gangguan kesehatan, terutama dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis.
3: Kodim 0118 Subul Salam salurkan bantuan air bersih untuk warga Desa Cepu guna penuhi kebutuhan sanitasi dan konsumsi harian. Berikut laporan Juprianto.
4: Kodim 0118 Subul Salam menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat di Desa Cepu, Kecamatan Penanggalan, Kota Subul Salam. Penyaluran pasokan air itu ditujukan langsung untuk membantu memenuhi pasokan harian warga yang terdesak kebutuhan sanitasi dan konsumsi rumah tangga. Langkah itu bagian dari program Bakti TNI dalam respon kendala pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah pemukiman binaan. Dandim 0118 Subul Salam Eko Yudo Prayitno menegaskan bahwa pemenuhan air tersebut merupakan komitmen jajaran kewilayahan untuk selalu hadir membawa solusi konkret di tengah kendala warga. Menurutnya penyaluran tersebut dilakukan sebagai dasar bentuk kepedulian terhadap kebutuhan dasar warga yang menjalankan aktivitas sehari-hari.
5: Terima kasih lah Pak, kita sudah dapat air disini. Karena kami kalau sudah 2 tahun ini air kami juga sudah kemari. Kami bersyukur alhamdulillah kami dapat air.
4: Prajurit TNI di lapangan membagikan air bersih secara bertahap agar seluruh keluarga yang membutuhkan dapat terlayani secara merata. Proses distribusi juga dilaksanakan secara humanis sambil menyerap informasi terkini mengenai kondisi ketersediaan air di kawasan pemukiman warga. Demikian, Juprianto laporkan.
3: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah.

0: 101 Banda Aceh 97.7 FM.
1: Biasakanlah pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran dan kesehatan Anda. Mulailah 1000 langkah Anda dengan satu langkah kecil, jalan kaki, dan perbanyak aktivitas fisik. Cegah obesitas dengan pola makan sehat yang teratur dan rutin berolahraga.

Masih yang atau kalimat hobi Pak Layum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.

0: sampai rumah.
1: Ganti pakaiannya, jangan lupa.
0: Taruh di box pakaian kotor.
1: Pinter. Habis mandi, nanti jangan lupa.
0: Bak air ditutup lagi.
1: Nah, sudah wangi. Habis mandi nih ya. Sini mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari
0: demam berdarah dan malaria.
1: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
0: Kita enggak

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

0: 97,7 Pro 1 RRI Banda Aceh.
1: Ya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, generasi muda di Kota Sabang diimbau ikut menjaga kerukunan antar umat beragama yang selama ini telah terbangun di tengah masyarakat. Sikap saling menghargai dan menjaga toleransi dinilai menjadi bagian dari penerapan nilai persatuan dalam Pancasila. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Sabang, Tengku Pake Hamid, mengatakan bahwa generasi muda perlu belajar dari kehidupan bermasyarakat yang telah menjaga kerukunan sejak lama. Menurutnya, kondisi damai antar umat beragama di Sabang perlu dipertahankan bersama agar tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ia menilai kerukunan antar umat beragama merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat yang memiliki latar belakang berbeda. Karena itu, generasi muda perlu memahami bahwa perbedaan agama bukan penghalang untuk membangun hubungan sosial yang baik.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Kempuy. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah mengampuni dari umatku apa yang dikandung di dalam hatinya, namun belum dikerjakan atau dikatakan dengan lisannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
0: عن أبي موسى الأسعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استئذان صلاة فإن أذن لك وإلا فارجع. Dari Abu Musa al-Ash'ari رضي الله عنه ia berkata Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda minta izin untuk memasuki rumah orang lain itu sebanyak 3 kali. Jikalau diizinkan, maka itu menjadi hakmu. Dan jika tidak diberi izin, maka kembalilah atau

Sesaat lagi kita akan dengarkan waktu suruhan ajang sholat Isya untuk wilayah Singkil dan sekitarnya.

0: Singkil malam ini.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Muhammad itu adalah utusan Allah. Selesai hari ini kamu bisa.

0: Maaf kak, kita bukanya masih 30 menit lagi.
1: Aku tahu kamu sekecewa itu, Chris. Maafin aku.
0: Gak ada yang perlu dimaafin, Devin. Aku baik-baik aja.
1: Tapi aku gak baik-baik aja. Semuanya sulit buat aku.
0: Dulu aku juga sulit move on dari kamu, Win. Tapi sekarang, terima kamu itu lebih sulit buat aku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di RRI Singkil FM 92,2 MHz ya, yang dipancarluaskan melalui jalan radio nomor 1 Kota Bangida Singkil Utara. Salam hangat siring, salam sejahtera untuk Anda semua pendengar. Semoga malam ini Anda masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Dan saat ini cuaca di seputaran Desa Ketapang Indah, tepatnya di Kecamatan Singkil Utara ya, saat ini mendung dan hujan ya. Dan sudah beberapa hari ini hujan pendengar untuk wilayah Kabupaten Singkil sebagian ya. Hujan deras dan sebagian juga hujan ringan. Semoga hujan membawa keberkahan, tidak membawa kebanjiran ya pendengar. Namun di samping itu kita juga tetap harus waspada dengan intensitas hujan yang juga terlalu tinggi ini, seperti tahun-tahun sebelumnya di mana sering ya mengakibatkan air naik ataupun banjir. Jadi kita harus tetap waspada, tetap hati-hati membersihkan selokan ya. Kita juga harus memperhatikan selokan sehingga aliran air agar tetap lancar. Nah, saat ini di studio menunjukkan pukul 22:29 waktu Indonesia bagian barat. Bagaimana cuaca di sekitar Anda pendengar? Di Pak-Pak Barat ya, di Parlilitan, di Subuh Salam, untuk warga Teluk Sanggul juga, bagaimana cuaca di sana ya, apakah sama dengan Aceh Singkil? Untuk Aceh Singkil beberapa hari ini ya memang hujan ya, apalagi di Kecamatan Gunung Meriah itu memang hujannya kemarin hari ini juga cukup deras ya. Semoga hujan ini membawa keberkahan, tidak membawa kebanjiran. Oke, tetap bersama kami di RRI Singkil FM 92,2 MHz.

Kopi kan? Oh, satu, siap.

0: galau, Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau, Kang. Kalau diceritain mah, panjang banget. Jadi dulu...
1: Risik! Orang saya yang galau, kok situ yang curhat?
0: Maaf, Kang. Kebawa suasana. Nih, kopi dulu, Wat.
1: Orang nggak pesan kopi?
0: Ya, nggak apa-apa. Minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Akang laki-laki?
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan?
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan, mendung, pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut.
2: Sekarang waktunya Akang jadi peran utamanya.
0: Kejar! Saya yakin Akang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa, Nya.
0: Yakin, Kang. Semangat. Ya?
1: Semangat. Bisa.
0: Udah kalau gitu. Ini kopi. Ini berapa? Gratis, ya.
1: Makasih, ya?
0: Iya. Saya juga pernah ada di posisi Akang, soalnya.
1: Hati-hati, Kang.
0: Ya, jangan galau-galau.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama kami di RRI Singkil FM 92,2 MHz yang dipancar luaskan melalui gelombang 92,2 MHz ya, untuk malam hari ini ya, di penghujung malam kami membuka line telepon mungkin untuk Anda yang ingin bergabung request lagu-lagu legendaris, lagu-lagu pop ya. Kami buka layanan telepon 0823 7295 5892 untuk malam hari ini. Kami masih menunggu Anda. Baik, sebelum ada yang bergabung ya, kita akan coba bacakan informasi, yaitu terkait Kodim Subuhsalam salurkan 11 truk ya untuk perkuat operasional koperasi desa. Kodim 0118 Subuhsalam menyerahkan 11 unit armada truk sebagai sarana dan prasarana penunjang operasional koperasi desa ataupun kelurahan Merah Putih di wilayah Kota Subuhsalam. Bantuan kendaraan operasional tersebut disalurkan untuk memperkuat unit usaha serta memperlancar rantai distribusi komoditas yang dikelola oleh koperasi di tingkat gampung ataupun desa. Prosesi penyerahan tersebut pendengar berlangsung di lapangan Makodim 0118 Subuhsalam, Desa Kuta Tengah, Kecamatan Penanggalan, Kota Subuhsalam. Unit kendaraan tersebut diserahkan langsung kepada para kepala desa dan ketua koperasi penerima manfaat. Sebanyak 11 desa yang tersebar di 5 kecamatan menerima bantuan armada ini ya, mulai dari Desa Pegayo di Kecamatan Timbangkiri hingga Desa Lemate, Sepadan, dan desa di Kecamatan Rundeng ya. Wilayah lainnya juga yang turut menerima alokasi truk ini meliputi yaitu Desa Bangunsari, Sikerabang, dan Lesaga di Kecamatan Longkip serta Desa Jambi Baru di Kecamatan Sultan Daulat. Sementara itu pendengar, untuk wilayah Kecamatan Penanggalan ya, bantuan truk diberikan kepada pengurus KDKMP ya, Desa Sikelang, Penuntungan, dan Penanggalan Timur. Agenda penyerahan ini dihadiri oleh jajaran dan ramil dan juga dan pos ramil di wilayah Kodim 0118 Subuhsalam, Babinsa pendamping, serta juga jajaran pemerintah desa setempat. Penambahan sarana transportasi logistik ini diharapkan mampu memangkas kendala mobilitas usaha yang selama ini dihadapi oleh para pengurus koperasi di pelosok desa. Dan Pos Ramil Penanggalan Pelda Santoso mengatakan bahwa guna memastikan pengelolaan berjalan transparan dan tepat sasaran, Kodim 0118 Subuhsalam menerjunkan personel Babinsa untuk mengawal dan mendampingi aktivitas harian koperasi di wilayah binaannya. Menurutnya juga pendengar, sinergi antara institusi TNI ya, pemerintah desa, dan pengurus KDKMP terus didorong agar armada kendaraan penunjang ini dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan ekonomi warga. Baik, satu informasi ya telah kita dengarkan, dan kami kembali membuka layanan telepon ya untuk Anda yang ingin bergabung. Mungkin tentunya Anda yang sedang beraktivitas, sedang jaga malam ya, teman-teman yang berada di Kodim 0109, Polres ya, Polsek, Koramil, serta jajaran security yang sedang bertugas berjaga pada malam ini, tetap semangat ya. Kami juga akan terus menemani dan menghibur Anda sampai di penghujung pukul ini, dan menghibur Anda sampai di

wabarakatuh, masih bersama saya Muhammad Mulyadi Simanjuntak ya, yang bakal menemani Anda sampai di penghujung pukul 24 waktu Indonesia bagian barat untuk hari ini. Nah, berbicara soal lagu-lagu romantis ya, yang pernah bikin baper se-Indonesia, yang pastinya kita nggak asing lagi sama karya grup musik Ungu yang merilis di tahun 2005 lalu, yaitu lagu yang berjudul Sayang. Nah, lagu ini pendengar menceritakan tentang perasaan cinta dan kerinduan ya, yang sangat mendalam kepada sosok seorang kekasih yang tercinta. Nah, liriknya menggambarkan betapa berartinya kehadiran sang kekasih dalam hidupnya, sampai-sampai ia merasa begitu sayang dan begitu menguasai hatinya dan pikiran. Salah satu yaitu penggalangan liriknya yang paling ikonik ya, dan bikin teringat terus. Tanpa terasa sudah lebih kurang 15 tahun ya telah kita lewati. Baik, kembali kami hadirkan lagu untuk Anda yang kali ini dari Wali. Baik-baik sayang akan kami hadirkan untuk Anda pada malam ini.

0: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

dimanapun Anda berada. Dengan demikian sampai di sini tugas kami menemani Anda untuk hari ini, edisi kerja Sabtu 3 Oktober 2026 melalui RRI Singkil FM 92,2 MHz. Dan insya Allah kami kembali bersama Anda besok pagi pada pukul 4 lebih 55 menit waktu Indonesia bagian Barat. Inilah Radio Republik Indonesia Singkil, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Singkil Mengudara untuk hari ini edisi kerja Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya Muhammad Mulyadi Simanjuntak melalui gelombang 92,2 MHz. Kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siar kami di Radio Republik Indonesia Singkil. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: berdoa ketika ada perasaan tidak enak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahit tammat min kulli syaitanin wa hammati wa min kulli 'ainin lammat.
0: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari syaitan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.

0: Doa mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang cukup, dan dijauhkan dari kejelekan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa ilal khairi qarribna wa 'anish sharri ba'idna.
0: Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon Engkau ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan yang diterima, rezeki yang lapang, dan dekatkanlah aku ke perilaku yang baik, serta jauhkanlah aku dari perbuatan yang jelek.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, pada subuh yang mulia ini kita memasuki hadis yang ke-19 menyangkut tentang kesabaran. Jadi kitab Dalilul Salihin, syarah dari kitab Riyadhus Salihin. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu bi'abdihi al-khair ajjala lahul 'uqubata fid dunya wa idza aradallahu bi'abdihi syarr amsaka anhu bidzambih hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Hadis ini diambil daripada Anas radhiyallahu an. Beliau berkata, qala Rasulullah, bahwa Rasulullah pernah bersabda, idza aradallahu bi'abdihil khaira, apabila berkehendak oleh Allah terhadap seseorang hambanya suatu kebaikan, ajjala lahul uqubah, Allah segerakan bagi hamba tersebut hukuman, sanksi di dalam dunia. Wa iza aradallahu bi'abdihi syarr, apabila Allah berkehendak dengan seorang hambanya itu sesuatu yang tidak baik nanti di hari akhirat, amsaka anhu bizambi, Allah tahankan hamba itu di dalam dosanya, hatta yuwafiya bihi, hingga Allah lunasi dosanya itu nanti di hari kiamat. Nah, jemaah yang dimulia Allah, hadis ini mengajak kita untuk menilai lebih positif terhadap sesuatu yang Allah takdirkan kepada kita, yang sesuatu itu mungkin tidak menyenangkan. Padahal di balik sesuatu yang tidak menyenangkan itu ada rahmat yang luar biasa. Sehingga Rasul berkata, iza aradallahu bi'abdihil khaira, bila Allah ingin memberikan kepada kita kebaikan, tentu kebaikan yang abadi itu kebaikan akhirat. Jikalau Allah ingin memberikan kebaikan, Allah ingin berikan kita surga, ajjala lahul uqubah, Allah segerakan sanksinya di dalam dunia. Seperti pernah kita sebutkan juga mungkin dalam pertemuan yang lalu, bahwa setiap dosa yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan sekecil apapun, itu tetap diberi hukum oleh Allah. Tetap dihukum yang namanya kesalahan. ada juga hukuman nanti dimaafkan. Yang jelas bahwa itu kesalahan. Ada yang dimaafkan dengan sebab amal kebaikan, ada yang memang tidak dimaafkan, harus diberi sanksi. Jadi ada pemutihannya, ada yang memang harus diberi ganjaran. Kalau memang itu tidak diberikan pemutihan oleh Allah, tidak dimaafkan sama sekali, memang harus dihukum. Namun Allah ingin berikan orang ini surga, maka kesalahannya itu dihukum di dunia, tidak dihukum di akhirat. Jadi ajalalahul uqubah, kesalahannya itu dihukum di dunia. Maka bermacam-macam, ada yang diberi sakit, ada yang diberi kesulitan ekonomi, ada kala difitnah, dipermalu kehormatannya, dan lain sebagainya. Itu semua hal yang tersebut, ingat bahwa ada dosa yang Allah segerakan sanksikan di sini, karena Allah tidak ingin menghukum kita baik nanti di dalam kubur ataupun di yaumil qiyamah. Jadi itu sebusan. Kalau tidak salah, kita tidak akan dihukum. Jadi sakit gigi, sakit kepala, dan lain sebagainya, semuanya itu sanksi dosa. Kenapa sakit gigi? Makan ikan asin. Nah, umpamanya itu alasan kita. Memang Allah suruh kita makan ikan asin biar gigi kita sakit karena ada salah. Mungkin kemarin kita makan punya orang, hari ini dihukum sakit gigi, sakit kepala. Seringan apapun penyakit itu adalah karena dosa. Kalau tidak, Allah tidak menghukum. Pasti ada salah. Ada juga seperti yang kemarin kita bicarakan, kita tidak salah. Para anbiya itu kan tidak maksum. Anbiya itu maksum. Nabi sendiri disakiti, difitnah seperti yang lalu. Dianggap Nabi tidak adil dalam menghukum ghanimah kemarin. Itu bukan, itu karena untuk dinaikkan derajatnya. Nah, jadi kalau Allah ingin memberi kebaikan akhirat, kita dihukum di dunia. Oleh karenanya, positif saja kita menilai di saat ada musibah yang Allah berikan. Dan kita harus tenang. Alhamdulillah, Allah hari ini menghapus dosa saya dengan sebab diberikan sakit atau musibah pada harta atau musibah keluarga. Jadi sabar saja, karena ada yang lebih berharga. Ini kan gini saja, kalau kita umpamanya mau dipecat dari satu jabatan, tapi kita tahu bahwa kita akan diberikan jabatan yang lain yang lebih tinggi, kira-kira kita susah dipecat dari jabatan yang ada atau mungkin senang karena ada jabatan lain yang lebih tinggi, yang lebih mulia? Ini kalau kita sudah tahu umpamanya, pasti kita senang. Alhamdulillah, hari ini saya sudah dipindahkan, berarti mulai besok mungkin saya akan duduk di posisi yang lebih mulia lagi. Seharusnya alhamdulillah, bukan kita marah. Maka jangan mengeluh di kala sakit, jangan mengeluh, apalagi kita protes kepada Allah, ya Allah kenapa saya selalu sakit, ya Allah, orang-orang lain yang enggak sembahyang enggak pernah sakit, saya yang selalu salah diberi sakit, ini anak juga sakit. Jangan mengeluh, itu keputusan Allah. Allah yang lebih tahu kebaikan untuk diri kita. Nah, rupanya di balik musibah itu, sakit dan lain sebagainya, rupanya Allah sedang menghapus dosa kita yang memang dengan ini Allah hapuskan. Ada orang lain memang tidak dihapus dosanya dengan seperti ini, untuk kita seperti ini dihapuskan. Jadi kalau gitu kita sabar saja. Kalau sakit kita sabar, bukan berarti tidak boleh berobat. Kita tetap berobat, tapi jangan mengeluh terhadap keputusan Allah itu. Kita bisa tenang jiwa, alhamdulillah, mudah-mudahan sakit saya ini dapat mengkafarakan dosa. Makanya dikala kita menjenguk orang sakit, yang dianjurkan kepada kita adalah memberi kesabaran kepadanya. Sabar Pak ya, setiap kita ada cobaan. Dan cobaan itu kullu musibatin rahmatun. Setiap musibah itu ada rahmat. Dan biasanya kalau Allah memberikan sesuatu kesulitan, itu sebagai kafarah dosa. Mungkin kita dulu dosa. Apa enggak senang kalau bapak dihapuskan dosa? Ataupun lebih senang nanti bapak dihukum akhirat. Satu hari di akhirat, nanti 100 tahun hari di dunia. Itu satu hari saja. Mana baik kita dihukum di sini dengan di sana? Ya baik di sini. Ya sakit-sakit di dunia ini, paling sakit habis mati selesai. Ada akhirnya. Hukuman di dunia ada akhirnya. Paling berat sakitnya mati. Ya sudah, selesai. Tapi kalau di akhirat nanti hidupnya abadi. Dan satu hari di akhirat 100 tahun di dunia. Itu sangat lama itu. Apalagi kalau hukumnya abadi. Jadi kita memberi kesabaran agar beliau itu tidak mengeluh dengan sakitnya. Jangan mengeluh. Terima saja. Seberat apapun, selama apapun Allah berikan sakit, ini tebusan. Nanti begitu, kalau memang bapak mungkin akhir hayat di dalam sakit ini, begitu bapak meninggal, dosa sudah hapus. Mulai alam kubur bapak senang, sudah selesai masalah. Nah, ini kita memberi hiburan, memberi semangat agar menerima qada Allah. Itu yang dianjurkan kita di kala menjenguk orang sakit. Jangan justru sebaliknya cerita. Yang sebelah pak kemarin juga seperti bapak, tapi sudah pulang pak. Pulang bukan pulang kampung, pulang alam baka. Jadi kita berikan semangat. Kadang-kadang dengan demikian semangat itu yang membuat kita sembuh, kan? Walaupun hakikatnya dari Allah. Tapi jangan karena sakit mengurangi keimanan kita kepada Allah. Kita selalu sudah mengucapkan rukun iman yang keenam itu qada dan qadar. Kita percaya segala keputusan itu adalah dari Allah. Dan setiap keputusan Allah kepada kita, itulah yang terbaik untuk kita yang kita tidak tahu. Ya. Allah segerakan uqubah. Wa iza aradallahu bi'abdihi syarra. Sebaliknya, apabila Allah ingin memberikan sesuatu yang tidak baik kepada hambanya nanti di akhirat, amsaka anhu bizambi, Allah tahankan hamba itu di dalam dosanya. Arti dosanya tidak dihapus, dia tetap hidup di dalam dosanya, hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, hingga nanti Allah lunasi semuanya dosanya di hari akhirat. Nanti dibayar, nanti kita harus menembusnya. Itu pertanda Allah menghendaki yang tidak baik kepada kita. Jadi kita terima saja. Makanya bukan mesti seperti kemarin, kalau kita tidak sakit ini kita wanti-wanti juga, apa Allah tidak sayang? Kita tahu bahwa kita berdosa, tapi kita enggak pernah gigi pun enggak pernah sakit. Bapak sihat selalu ya? Iya, sihat selalu Pak. Senang. Ya, ini jangan-jangan Allah tidak sayang. Tapi mudah-mudahan tidak juga demikian. Mungkin kita tidak beri sakit, bukan berarti kita tidak dosa. Mungkin dosa kita sudah diampuni dengan istighfar. Maka banyak-banyak istighfar. Mudah-mudahan dosa itu sudah diampun dengan istighfar, dan Allah tidak lagi memberikan hukuman kita di dalam dunia, juga nanti di akhirat. Maka perlu kita istighfar. Terus kita istighfar kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan istighfar ampun dosa, sehingga tidak ada lagi dosa yang akan dihukum Allah nanti di akhirat. Ya. Ya, itu hadis yang ke-19. Jadi ini yang perlu kita ingat, kita tanamkan, bahwa setiap yang Allah berikan kepada kita berarti Allah ingin memberikan yang terbaik. Ya, sabar Pak, Allah akan berikan surga kepada bapak. Terima saja, jangan mengeluh. Kalau nanti sudah saatnya bapak sembuh, pasti akan sembuh, ada obatnya. Tapi kalau memang mungkin ajal sudah waktunya, mungkin ini Allah terakhir untuk menghapus dosa bapak. Terima saja, surga Allah berikan. Tenang di alam kubur. Jadi orang sakit pun merasa senang, ikhlas menerimanya. Nah, ini yang paling penting, kita di saat menjenguk orang sakit, doa kita sambil kita memberi semangat kepadanya. Kemudian hadis yang ke-20, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna azimal jazai ma'a azimal bala, wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahu, faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhta. Rasul bersabda, inna azimal jaza, sesungguhnya besar balasan itu beserta besar balanya. Besarnya balasan Allah ada bersama besar ujiannya. Wa inna Allah ta'ala, dan sesungguh Allah apabila menyintai cinta kepada satu kaum, ibtalahum, Allah beri cobaan kepada kaum tersebut. Faman radiya, maka siapa di antara kaum tersebut ridha menerima cobaan Allah itu, falahur ridha, maka Allah ridha kepadanya. Waman sakhita falahus sakhtu, siapa yang marah terhadap ujian itu, falahus sakhtu, maka Allah pun marah kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, hadis yang ke-20 ini menggambarkan kepada kisah rupanya besarnya pahala balasan nanti di akhirat tergantung seberapa besar ujian kita di dalam dunia. Rupanya makin sulit kehidupan kita di dunia, namun kita tetap taat. Nah, ini jangan salah. Ujian itu berat, kita tetap berada dalam taat kepada Allah. Yang diperintah kita laksanakan, yang dilarang tetap kita tinggalkan. Nah, lantas dalam kondisi yang kita menurut penilaian kita dan secara agama kita bagus, tidak ada. Ya, kita sudah coba menanya-nanya apa kira-kira ada kekurangan kita. Tidak ada. Jadi kita tetap dalam taat, tapi cobaan luar biasa. Rupanya balasan itu sesuai dengan ujian. Semakin tinggi ujian Allah, semakin besar pahalanya. Maka kita sakit sedikit, pahalanya sedikit. Yang berat sakit, pahalanya makin besar. Jadi sama-sama tidur di rumah sakit. Yang satu sakitnya ringan, yang satu sakitnya berat. Kedua-duanya jamaah subuh masjid raya semuanya. Begitu meninggal nanti ketemu di akhirat. Di mana bapak tinggal? Di sana. Bapak, saya di sini. Kenapa bapak lebih tinggi dari saya? Kan kita dulu salat subuh berjamaah di masjid raya setiap hari. Enggak ada lebih, ada kurang. Secara zahiriahnya tidak. Kenapa bapak dapat fasilitas lebih? Kita dulu sama-sama di rumah sakit. Meninggal mungkin di rumah sakit juga. Kan sakit bapak ringan, sakit saya berat. Jadi saya sabar, bapak sabar. Jadi saya sakitnya lebih berat. Inilah yang membuat saya lebih. Nanti di akhirat kalau kita ketemu, baru kita tahu rupanya bahwa kawan kita lebih besar, lebih tinggi fasilitasnya, lebih besar kemuliaan dia di Allah karena ujiannya lebih berat. Kita hidup sama tapi ujiannya berbeda. Nah, jadi jangan mengeluh. Makin besar, ya Allah, mudah-mudahan dengan ujian yang kau berikan kepada saya setiap hari, semenjak kita dewasa, sulitnya ekonomi, ada saja, setiap hari ada masalah. Masalah di dalam rumah tangga, masalah di luar rumah tangga, di tempat kita bekerja, setiap hari. Dan kita cuba-cuba mendekatkan diri kepada Allah dengan bermacam cara kita berdoa, demi kondisi tidak berubah-berubah. Apa Allah marah kepada kita? Jangan bersangka seperti itu. Tidak. Allah sayang kepadamu. Allah menyayangi kita. Kalau memang kita disayangi, kenapa diberi cobaan? Yang tidak sembahyang, tidak apapun itu, hidupnya mewah. Itu bukan mewah di dalam pandangan kita, tapi itu istidraj. Istidraj. Nampaknya nikmat, tapi Allah sedang memancing dia. Terus dibiarkannya dalam maksiat. Nanti setelah dia sedang asik-asiknya dalam maksiat, di sanalah dia diambil nyawanya. Jadi dosanya luar biasa. Itu istidrar, bukan nikmat. Gelurung bahasa Aceh, perangkap. nikmat yang diberikan itu, enggak pernah sakit, jabatannya makin tinggi, uang masuk kiri kanan dari depan belakang. Itu bukan nikmat, tapi itu perangkap Allah yang sederhana. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu bukan perangkap. Maka kita terus berdoa, ya Allah, berikan keberkatan kepada saya pada nikmat yang Engkau berikan. Jangan nikmat ini menjadi musibah. Kan sering orang, Kak Salabah itu, Salabah waktu dulu masih miskin dia taat. Begitu kaya, justru dia tidak lagi salat jamaah, bahkan zakat pun Nabi yang minta enggak diberikan. Nah, nikmat itu membawa malapetaka. Jangan seperti ini. Wa inna Allah ta'ala, dan Allah apabila menyintai satu kaum, Allah akan beri bala cobaan terhadap kaum tersebut. Terserah apa bala diberikan oleh Allah ta'ala. Seperti kita diberikan musibah tsunami tahun 2004 dulu, Allah coba kita semuanya, diberi bala musibah. Faman radiya, siapa yang rida terhadap keputusan Allah itu, kita terima walaupun dalam hidupkan menit hilang semuanya. Hidup sebatang kara, keluarga hilang, harta bahkan tidak punya, seperti bayi baru lahir. Kan seperti itu kita lihat waktu tsunami. Telanjang, apapun tidak ada lagi. Siapa yang rida dengan keputusan itu, falahur rida, dia akan mendapat rida Allah. Allah gantikan yang lain kepadanya. Banyak kita lihat saudara kita yang dalam musibah kami kemarin, justru setelah tsunami beliau itu makin ekonominya makin lancar, hidupnya lebih bagus. Tapi faman sakhita falahu sukhtu. Kalau kita marah terhadap keputusan Allah, Allah pun akan marah. Di dunia kita dibuat hidup sengsara, di akhirat juga dihukum. Nah, jadi terima saja apa saja yang ditakdir. Hari ini kita diberi selamat, alhamdulillah. Besok mungkin ada cobaan, alhamdulillah, ya Allah, Engkau takdirkan, Engkau beri saya cobaan. Berikan kepada saya, Allah, kesabaran, dan jadikan ini, ya Allah, menghapus segala dosa kita. Sudah, kita hidup tenang, berangkat, bekerja, berusaha, beribadah. Enggak pernah susah seperti ini. Makanya wajar kalau kita mendengar bagaimana para sahabat hidupnya sempit, tapi mereka tenang. Jadi tingkat kesabarannya yang luar biasa. Ini waman sakhisa falahu sakhtu. Kalimat sakhtu ini kan sering kita membaca doa, min sakhati kawanat. Kadang-kadang kita juga mendengar ada imam membaca min sukhati kawanat. Ini yang benar min sakhatika ataupun min sukhti. Jadi secara aturan ilmu sarafnya, kalimat ini dibaca dengan sukhti, min sukhti kawanna. Akan tetapi warid dalam hadis min sakhati kawanna, min sakhati. Jadi boleh mau dibaca sukhti sesuai dengan aturan bahasa, tasrifnya memang seperti itu, tapi di dalam hadis disebut min sakhati. Ada juga sakhti. Ini kalimat ini di sini barisnya sakhti. Jadi jangan kita nanti ragu, ini ada imam ini baca doa min sukhti, ada imam baca doa min sakhati. Namanya kedua-duanya itu dibolehkan. Memang sejak di sini disebutkan fathatain, bi fathataini au bi dhammin fasukunin, min sakhati ataupun min sukhti. Ini dalam kitab syarah ini disebut bi fathataini, dibaca patah kedua-duanya, sakhati sakhati atau dhammah kemudian sukun sukhti. Jadi boleh kedua-duanya, min sukhti kawanar ataupun min sakhati kawanar. Tapi jangan terpengaruh dengan irama. Ini ada juga yang salah, min sakhati kawanar. Sudah, khanya itu sudah panjang. Enggak panjang, min sukhtika ataupun min sakhatika. Jadi kita sering terbawa dengan irama sehingga di tempat yang seharusnya tidak panjang, panjang. Min sakhati kawanna. Jadi bukan min sakhati, min sakhati kawanna. Bacanya tajam. Jemaah yang dirahmati Allah, menyangkut dengan hadis ini ada disebut dalam syarah ini, ya waddu ahlul afiyah yaumal qiyamah, orang-orang sehat di dalam dunia mereka bercita-cita ketika nanti si sudah mati, sudah kiamat, hatta yu'ti ahlal bala, bercita-cita orang yang sehat di hari kiamat ketika melihat pahala yang diberi ke orang yang selalu musibah di dunia. Seperti kita tadi melihat kawan kita fasilitasnya luar biasa, begitu dia melihat bahwa kawannya mendapat balasan yang luar biasa, alasannya karena dia dulu mendapat bala di dunia, hingga ia bercita-cita, lau kanat juluduhum quritat fid dunya bil maqarir, seandainya kulit mereka dulu digaruk-garuk dipakai gergaji. Sarut, maunya seperti itu saya dulu di dunia, karena ternyata pahalanya luar biasa. Nanti kita baru bercita-cita, kenapa ya dulu saya enggak diberi sakit, begitu sakit berobatnya kemana-mana saja. Di mana ada orang bilang di situ pak ada yang sembuh, kita di mana saja habiskan uang enggak agar kita betul-betul sehat. Bukan tidak boleh berobat, berobat dianjurkan juga, tapi kita begitu menginginkan kita sehat, enggak ada sakit sedikit pun, tapi setelah kita tahu begitu besar pahalanya, maunya dulu jangan berobat lah. Tapi jangan juga, kalau dengan sehat itu kita bisa ibadah dengan sempurna, kita bisa hadir jamaah, bisa ikut pengajian, sehat itu penting. Bahkan di dalam doa kan kita meminta sehat. Tapi kalau sudah diberi, kita sudah berusaha untuk berobat, tujak juga diberikan kesembuhan Allah, mungkin ada sesuatu yang lebih baik. Itu yang perlu kita camkan banyak. Jamaah yang dirahmati Allah, oleh karenanya kesimpulannya mari bahwa setiap cobaan yang Allah berikan itu ada balasan yang luar biasa kepada kita. Oleh karenanya kita terima dengan ikhlas, sambil juga kita berdoa, kalau memang sembuh itu lebih baik, ya Allah sembuhkan saya. Tapi kalau memang sakit inilah yang terbaik untuk saya, ya kita saya terima ya Allah dengan ikhlas, dan hapuskan dosa saya dengan cobaan yang Engkau berikan ini. Jadi kalau seperti ini prinsip kita, insya Allah kita bisa hidup tenang, walaupun hidup kita mungkin pas-pasan, walaupun agak sedikit sulit, kita jiwa kita senang dan tidak menjadi alasan untuk mengurangi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, astaghfirullahaladzim, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang benar dong, ulangi.
0: Ya kan udah benar, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang benar.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

Saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Arso mengantarkan Warta Mukta Alam pagi ini. Siaran berita menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh,

0: Untuk 16 dari total 17 dapur yang beroperasi di wilayah tersebut hingga Jumat 25 September 2026 kemarin. Langkah progresif ini menjadi komitmen nyata jajaran pemerintah daerah dalam menjamin standarisasi mutu dan pemenuhan regulasi kesehatan demi menjaga kualitas konsumsi masyarakat secara luas. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil melalui Penjabat Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat atau Kesmas, Pandri Eraliesa mengatakan, sebelumnya baru tercatat ada 10 dapur umum yang telah mengantongi sertifikat resmi di wilayah penunjang gigi tersebut. Lalu tepat pada tanggal 24 September 2026 kemarin, terjadi penambahan signifikan sebanyak 6 dapur SPPG, makan bergizi gratis, yang berhasil memenuhi kualitas tata kelola kebersihan serta kelayakan fasilitas sehingga resmi menyusul untuk mendapatkan dokumen SLHS. Sementara untuk 1 dapur lainnya, masih dalam proses menyiapkan seluruh rekomendasi yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan untuk menuju penerbitan SLHS.
1: Sampai per hari ini, hari Jumat, tanggal 25 September, ya, untuk Aceh Singkil sudah menerbitkan SLHS sebanyak 16 dari total 17 dapur yang berada di wilayah Aceh Singkil. Nah, sebelumnya 10 dapur sudah mengantongi SLHS dan per tanggal 24 September ada penambahan 6 dapur lagi yang sudah mengantongi SLHS. Nah, kami juga merespon dan menindaklanjuti ada beberapa dapur yang mengalami suspend atau penghentian operasional sementara oleh BGN. Nah, himbauan kami kepada seluruh dapur yang sudah memiliki SLHS untuk tetap dapat menjaga standar keamanan pangan yang sudah disesuaikan sesuai dengan peraturan.
2: Ada penambahan 6 dapur lagi yang sudah mengantongi SLHS.
0: Kemudian menanggapi adanya beberapa dapur yang sempat mengalami suspend atau penghentian operasional sementara oleh Badan Gizi Nasional atau BGN, Pandri Erelisia mengatakan pihak Dinas Kesehatan setempat langsung merespon cepat dengan meminta tindak lanjut evaluasi agar seluruh mitra dapur ini tanpa terkecuali benar-benar patuh pada aturan baku. Serta Pandri juga menyampaikan Dinas Kesehatan juga memberikan penegasan kuat mengenai pentingnya menjaga konsistensi. Di samping itu, untuk menjamin keamanan pangan makan bergizi gratis atau MBG ini di Kabupaten Aceh Singkil, Pandri juga mengimbau dengan sangat kepada seluruh pengelola dapur yang sudah mengantongi sertifikat resmi untuk tidak lengah dan terus mempertahankan standar keamanan pangan yang telah disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sebab katanya dengan melalui pengetatan mutu ini, diharapkan intervensi pemenuhan gizi masyarakat di bumi Syekh Abdurrauf Asingkili dapat berjalan lebih optimal, higienis, dan aman dari resiko gangguan kesehatan, terutama dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis.
3: Realisasi dana tambahan transfer ke daerah atau TKD tambahan 1,6 T di Aceh lamban. Berikut laporan Sanusi.
4: Satgas PRR Aceh gelar fokus grup diskusi FGD di salah satu hotel di Takengon pada Jumat. Acara itu diikuti para kepala daerah. Kaposwil Satgas PRR Aceh Safrizal memandu langsung acara itu. Dalam diskusi berjalan, Safrizal juga menampilkan data realisasi transfer ke daerah TKD tambahan 1,6 triliun lebih. Dari data yang ditampilkan, rata-rata realisasi TKD tambahan hingga September 2026 di tingkat provinsi dan kabupaten kota di Aceh masih rendah. Padahal dana ini sudah ditransfer pemerintah pusat sejak Mei 2026. Keterlambatan realisasi ini, kata Safrizal, diduga lantaran vendor tidak menarik panjar dan termin yang berpengaruh pada serapan pangan. Sebagian diantaranya juga terjadi keterlambatan di pemerintah daerah.
5: Mengenai implementasi dan realisasi tambahan transfer keuangan daerah kepada APBD masing-masing, sejauh mana sudah realisasi, sekaligus mengecek kalau ada kesulitan-kesulitan, akan kita carikan jalan keluar untuk mencari solusinya, ya, termasuk menetapkan target Ya. Beberapa kabupaten yang hari ini kita undang, realisasinya ada yang di bawah 15%.

0: secara fisik ada yang sudah 30%, ada yang sudah 40%, tapi realisasi keuangan masih di bawah 15%.
1: Persentase realisasi ini kata Safrizal berpengaruh pada alokasi anggaran berikutnya, karenanya ia meminta kepala daerah untuk mempercepat realisasi itu. Aceh mendapat TKD tambahan 1,652 triliun. Dana itu dialokasikan untuk membantu pemulihan pasca bencana Aceh. Dari total pagu, provinsi mengelola 824,8 miliar, sisa yang ditransfer ke 23 kabupaten kota. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
2: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong DPMG Aceh Barat bersama tim pembina posyandu melaksanakan kegiatan penyuluhan peningkatan kecerdasan psikososial masyarakat. Berikut laporan Arif Rizalul.
3: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Barat bersama tim pembina posyandu melaksanakan kegiatan penyuluhan peningkatan kecerdasan psikososial bagi anak dan remaja sebagai upaya mewujudkan generasi yang sehat, tangguh, dan berkarakter. Ketua TP Posyandu Kabupaten Aceh Barat Afrinda Novalia mengatakan bahwa penguatan kecerdasan psikososial membutuhkan dukungan dan keterlibatan berbagai pihak mulai dari keluarga, sekolah, kader posyandu, forum anak, pemerintah daerah, hingga unsur masyarakat lainnya.
4: Sebagai Ketua TP Posyandu Kabupaten Aceh Barat bersama tim Posyandu membuat bimtek mengenai penguatan psikososial, penguatan keluarga, anak, remaja, dan keluarga yang tangguh dan berkarakter.
3: Sementara itu, Sekretaris TP Posyandu Aceh Barat Marjan Hanafi mengatakan bahwa kegiatan tersebut dilatar belakangi oleh semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi anak dan remaja.
5: Bagaimana generasi Aceh Barat dalam hal tantangan yang dirasakan saat ini tidak hanya fisik kesehatan, tapi juga bagaimana anak dan remaja bisa tampil dan tangguh terkait dengan jumlah. Karena sebagaimana kita ketahui saat ini banyak dengan zaman kemajuan sekarang, teknologi yang ada sekarang, gadget dan pengaruh orang lewat dan juga itu oleh anak remaja dia bisa nyaris melihat mana yang terbaik sehingga nanti muncul ke depan generasi yang bermental tangguh, berkarakter, akhlak.
3: Melalui penyuluhan ini, sehingga para peserta diharapkan memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang bermanfaat untuk diterapkan sesuai dengan peran masing-masing di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan sinergi lintas sektor dalam mendukung perlindungan dan kesejahteraan anak sehingga terwujudnya generasi Aceh Barat yang sehat secara fisik, tangguh secara mental, dan memiliki kemampuan sosial yang baik serta berkarakter dan berakhlak mulia. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.

0: Anda masih mendengarkan Warta Merkuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Meredu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Persatuan Wartawan Indonesia PWI Aceh melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyantuni anak yatim dan tausiah agama. Berikut laporan Tisi Maulidia Putri.
2: Persatuan Wartawan Indonesia PWI Aceh melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kantor PWI setempat kawasan Simpang 5, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada Sabtu 3 Oktober 2026. Ketua PWI Aceh Nasir Nurdin menyampaikan apresiasi atas dukungan anggota PWI, pemerintah dan para mitra sehingga Maulid dapat terlaksana dengan baik, bahkan menjadi agenda rutin setiap tahun.
3: Selama periode saya paling tidak setiap tahun enggak pernah absen. Ya, mudah-mudahan tahun ini juga kita laksanakan dengan baik. Dan dukungan dari kawan-kawan cukup luar biasa. Karena dukungan kawan-kawan mitra kerja baik internal maupun eksternal, acara ini berlangsung dengan baik.
2: Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Diskominsa Aceh, Edi Yandra yang hadir mewakili pemerintah Aceh mengingatkan wartawan pentingnya tabayun, yakni mencari kejelasan, memverifikasi suatu informasi sebelum mempercayai atau menyebarluaskan. Edi berharap wartawan dapat terus menjadi mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi yang dibutuhkan masyarakat dan sesuai kode etik jurnalistik.
4: Dalam menjalankan profesinya, insan pers dituntut untuk menjunjung tinggi kebenaran, keberimbangan, akurasi, serta tanggung jawab sosial. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan media digital, tantangan insan pers semakin besar. Informasi dapat menyebar dalam hitungan detik, tetapi sebuah kekeliruan juga dapat menimbulkan dampak yang luas.
2: Maulid dirangkai dengan pemberian santunan kepada 20 anak yatim, doa bersama untuk tokoh pers Aceh almarhum Samsul Kahar, tausiah oleh Ustadz Masrul Aidi, dan makan siang bersama. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Pengurus Cabang Persatuan Panahan Indonesia Perpani Kota Banda Aceh memberikan dukungan penuh kepada para atlet yang akan berlaga pada Kejuaraan Nasional Kejurnas Panahan Senior 2026 di Ciracas, Jakarta Timur pada 7 hingga 13 Oktober. Berikut laporan Mahfud Tahir.
5: Pengurus Persatuan Panahan Indonesia atau Perpani Kota Banda Aceh memberikan dukungan penuh kepada para atlet yang akan berlaga pada Kejuaraan Nasional Panahan Senior 2026. Ajang bergengsi tingkat nasional ini dijadwalkan berlangsung di Ciracas, Jakarta Timur mulai tanggal 7 hingga 13 Oktober 2026. Sebagai bentuk komitmen, Ketua Perpani Banda Aceh Junaidi meninjau langsung kesiapan di pemusatan latihan kawasan Gegajah. Tidak hanya memantau fisik dan mental atlet, Perpani Banda Aceh juga menyerahkan bantuan material untuk kelancaran tim selama bertanding di Jakarta. Dalam kunjungannya, Junaidi menegaskan bahwa para atlet yang berangkat memikul tanggung jawab besar karena mereka adalah representasi bagi seluruh masyarakat Serambi Mekah di level nasional.
6: Mungkin kita dari pengurus Panahan Kota Banda Aceh dalam hal ini mendukung penuh ya kegiatan-kegiatan atau event-event yang dilakukan baik secara tingkat daerah, tingkat provinsi maupun sampai dengan tingkat nasional seperti ini. Kami sangat berharap apa yang seperti kita sampaikan, kegiatan ini adalah bukan tingkat daerah lagi, ini sudah mewakili ke nasional dengan harapan nantinya insya Allah mungkin bisa mendapatkan medali yang bisa dibawa pulang ke Aceh. Ya mungkin dalam kesempatan ini yang namanya ini adalah sebuah pertandingan, sebuah event, ya tentunya harus kita jaga sportivitas ya tentunya. Jangan sampai dengan kegiatan-kegiatan seperti ini terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya jaga kesehatan dan jaga tim kekompakan di tim panahan untuk bisa mendapatkan medali di tingkat nasional.
5: Dukungan tersebut diserahkan secara simbolis kepada Koordinator Divisi Berbau, Badrul Irfan. Dia merespon dukungan penuh dari pengurus, seraya menerangkan bahwa seluruh rangkaian pemusatan latihan berjalan optimal dan para atlet kini dalam kondisi siap tempur untuk memenuhi target medali.
7: Berbau itu khusus satu divisi, satu cabang ya, tapi ada berapa kelas, ada nanti ada bergu juga kita akan ikut. Kita punya peluang di perorangan, itu karena beberapa kali event nasional, salah satu atlet kita itu bisa meraih sampai Kalimantan juga. Kemudian untuk bergu, kita punya peluang yang besar menurut saya, karena memang secara skor harian kita lihat banyak peningkatan dari setiap harinya. Mudah-mudahan performanya bisa dipertahankan sampai di pertandingan nanti.
5: Dengan kolaborasi solid antara pengurus dan atlet, tim panahan Banda Aceh siap bertolak menuju Jakarta dengan target mengharumkan nama daerah. Demikian Mahfud Tahir melaporkan.
1: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mekuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk.
0: Yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak yo, cool man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan. Budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya,

0: dan terbangun di Tahura Bukit Soeharto. Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Tokoh Konghucu mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden Watimpres. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Saudara Budi Tanu Wibowo, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
2: Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Budi Tanu Wibowo terharu karena dipercaya Presiden Prabowo Subianto menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Budi mengatakan penunjukan sebagai anggota Watimpres sangat mengejutkan karena jumlah umat Konghucu di Indonesia sedikit. Kendati demikian, umat Konghucu telah memiliki peranan penting di Indonesia seperti ikut dalam badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Kehadiran wakil Konghucu di Watimpres mempertegas bahwa Indonesia berkomitmen memaknai Bhinneka Tunggal Ika. Hal itu disampaikan Budi kepada wartawan di Istana Negara Jakarta.
3: Saya sangat surprise karena seperti mungkin teman-teman tahu, saya dari komunitas Konghucu. Jumlahnya paling minim dan pernah mengalami proses pembekuan cukup lama dari tahun 78 sampai tahun 98. Baru pulih di era dan Pak Habibie sampai kemudian